0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kadang kan kita suka resah, gelisah, teman Pro 2, sama apa ya, pelayanan publik, fasilitas umum yang kadang tuh emang masih belum nih ketemu sama ekspektasi kita. Itu dia kenapa sebenarnya butuh dikomunikasikan, teman Pro 2. Karena apa? Komunikasi adalah kunci. Selain mimpi ya, teman Pro 2. Istri juga adalah kunci. Dan teman Pro 2, kalau misalnya lo ketemu nih sama hal-hal kayak gitu ya, hal-hal yang tidak memenuhi ekspektasi lo, atau lo punya sebuah informasi yang mungkin perlu lo sampaikan ke pihak-pihak terkait, tapi lo tidak punya koneksinya, teman Pro 2, sekarang lo gak perlu bingung nih. Karena ada program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor tentunya, teman Pro 2. Dimana lo bisa sampein itu semua lewat WhatsApp-nya Pro 1 di 081 5 kali 4200, atau lo juga bisa pakai line telepon di 02518312450. Tapi lebih enak kalau lo WhatsApp sih, supaya kan tersimpan ya data-data keluhan lo gitu, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, nantinya juga keluhan aduan lo beserta dengan jawaban ataupun solusi dari pihak-pihak terkait akan kita siarkan juga, teman Pro 2, di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor gitu. Lo bisa dengerinnya di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol, atau AM 1242 kHz. Dan lo juga bisa dengerin tentunya di aplikasi RRI Digital. Oke teman Pro 2, kita sambung lagi dengan lagu-lagu enak sebelum masuk ke informasi yang berikutnya. Ada The Passenger dengan It Was Gonna Be You. Enjoy teman Pro 2.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Apapun yang kita lakukan, selalu ada orang yang tidak menyukainya. Kita tidak bisa membuat semua orang setuju dengan opini yang kita miliki. Kita tidak akan pernah bisa membuat semua orang melihat melalui sudut pandang kita. Haters akan selalu ada, dan cara terbaik menghadapi haters adalah dengan tidak menghadapinya. Sahabat kreatif, berdebat dengan haters hanya akan membuat kita terlihat bodoh. Namun, haters akan selalu menikmatinya.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro2, lo ingat gak sih dulu ada pernah wanita yang viral nih, marah dan menghirup kamper di KRL, teman Pro2. Jadi dia naik KRL lagi nih, walaupun udah di blacklist sama KAI gitu. Dan teman Pro2, ini video penumpangnya tuh viral lagi nih, teman Pro2 sekarang. Kalau yang sekarang viralnya dia lagi diringkus, lagi dievakuasi sama petugas keamanan stasiun, teman Pro2. Dan VP Corporate Secretary KAI Komuter itu Karina Amanda itu ngejelasin juga, teman Pro2, kalau kejadiannya itu di hari Jumat tanggal 11 kemarin sekitar jam 21.25, teman Pro2, 21 berarti jam 9, hampir setengah 10 lah ya, teman Pro2. Dan wanita ini diamankan dari komuter Nambo Jakarta Kota, teman Pro2. Dan Karina juga bilang kalau misalnya petugas yang mengamankan penumpang wanita itu udah berdasarkan sama sistem pemantauan dan laporan penumpang lain gitu. Ini juga menjawab pertanyaan gua soal sebenarnya ya, soal kayak kalau orang di blacklist dari KAI, gimana cara taunya nih orang udah di blacklist atau belum? Karena kan banyak banget gitu penumpang yang masuk ke dalam stasiun, teman Pro2, nggak mungkin lo bisa ngecek satu-satu, nggak sih petugasnya semata elang apa gitu maksud gue. Dan ternyata banyak sistem-sistem, banyak layer-layer yang memungkinkan orang yang sudah di blacklist itu ketahuan, teman Pro2. Makanya jangan suka bikin ulah biar nggak di blacklist. Oke deh teman Pro2, nanti kita sambung lagi ya setelah lagu yang mau lewat berikut ini.

0: Jadi sabaraha entuh, Mang, bukunya?
1: Sebentar, dihitung dulu. 6 kali 1000.
2: Mak, itu buku Ani mau dikemanain?
0: Mau dikilo, dijual. Dah udah enggak kepake sama kamu.
2: Ih, Mak, jangan dikiloin atuh. Ini kan buku anak-anak, mending disumbangin ke panti ke, ke perpustakaan ke, biar bisa dibaca sama anak-anak zaman sekarang.
0: Emak mah taunya buku anak-anak ini teh udah gak kepake, mending dijual ke si Mamang.
2: Mak, buku anak-anak kayak gini harus dilestarikan. Kalau dijual ke si Mamang, kita gak pernah tahu ini buku gimana nasibnya. Siapa tahu jadi bungkus cabai sama gorengan.
1: Bener kata Neng Ani, harus dilestarikan. Sayang kalau dijual ke saya.
0: Ya udah atuh kalau gitu mah, Mak juga setuju lah. Sok atuh Ani, bukunya dibawa lagi ke dalam.
2: Si emak, emak yang bawa keluar jadi Ani yang repot.
0: Udah, bawa sana, biar dapat pahala. Jangan lupa disumbangin ya.
2: Iya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 ini ada informasi yang lucu banget sih menurut gue teman Pro 2. Jadi di Jepang itu ada quote-unquote agama ya, agama unik bernama MTOP alias Motohiro to People, yang lahir dari seorang pemuda yang namanya Motohiro Hisano ya teman Pro 2, yang ajarannya itu anti mainstream banget, yaitu ngasih orang alasan sah buat nolak hal-hal yang sebenarnya mereka tuh nggak mau lakuin di kantor teman Pro 2. Jadi mulai dari lembur berlebihan, ajakan yang nggak masuk akal, sampai dengan acara kantor yang bikin males gitu teman Pro 2. Jadi kalau di Jepang sendiri kan itu sangat menghargai kepercayaan orang ya. Jadi lo nggak bisa memaksakan sesuatu yang bertentangan dengan kepercayaan orang. Makanya itu lahirlah si agama satir ini teman Pro 2. Jadi buat orang-orang yang nggak pengen, misalnya lo nggak pengen kerja lembur, disuruh lembur, lo bisa jawab kayak mohon maaf ini bertentangan dengan keyakinan saya gitu. Karena agamanya akhirnya legit teman Pro 2 di Jepang. Tapi kalau menurut lo gimana teman Pro 2? Kalau menurut gue nggak bisa sih. Maksud gue kalau agama ya agama, lo nggak bisa main-mainan kayak gini nggak sih teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Umay Komarudin, saya aturkan banyak-banyak terima kasih pada RRI. Selamat ulang tahun ke 81. Mudah-mudahan RRI selalu jaya di udara dan program-programnya lebih baik dan bagus. Itu mudah-mudahan RRI bisa menayangkan lagi wayang golek yang dulu pernah sering ditayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Angkat dari payung teduh teman pro 2. Aduh ini lagu romantis sekali lagi. Sudilah kau menjadi istriku. But anyway teman pro 2, ini ada kabar menggembirakan nih. Datang buat para pencinta sepak bola tanah air. Jadi FIFA Asian Cup 2026 kan akan segera dimulai ya. Dan Raffi Ahmad ini mengkonfirmasi bahwa ajang sepak bola antar negara Asia Tenggara ini dipastikan bakal tayang langsung di YouTube-nya Rans Entertainment. Dan informasi penting ini juga disampaikan sama si Arafi saat memandu sebuah program live gitu. Jadi sekaligus memberikan kepastian buat masyarakat yang pengen nonton nih teman Pro 2, ada platform digitalnya gratis teman Pro 2. Jadi gak perlu bingung, gak perlu repot lagi, kita bisa langsung nonton di sana teman Pro 2. Karena kalau harus bayar tuh kadang emang agak males gitu teman bro. Males keluar duitnya. Lah gitu juga enggak teman bro. Tapi ini happy lah ya. Jadi kita bisa menyaksikan kekuatan timnas kita di channel YouTube-nya Rans Entertainment ini teman bro. Kalau yang kemarin itu kan kolaborasinya bersama Reza Arab teman bro. Kalau yang kali ini kolaborasinya sama Rans Entertainment punyanya Raffi Ahmad gitu teman bro.

Wisata langka dunia yang dapat ditemukan di Indonesia, salah satunya terletak di timur Indonesia, tepatnya Maluku Tengah. Pulau Gunung Api Banda namanya. Sebuah gunung berapi yang masih aktif hingga kini, sekaligus sebuah pulau yang terletak di Laut Banda, Indonesia. Pulau ini memang tidak terlalu familiar, karena memang belum banyak para petualang yang datang ke sini. Itu artinya, potongan surga yang ada di pulau ini memang belum terjamah oleh banyak orang. Dulu, Pulau Gunung Api Banda menjadi salah satu primadona bagi kolonialisme. Hal ini dikarenakan Pulau Gunung Api Banda menjadi salah satu surga untuk mereka karena rempah-rempahnya. Kondisi tanah vulkanik di Pulau Gunung Api Banda membuat tanaman rempah tumbuh subur dan mempunyai kualitas yang terbaik. Selain merupakan tempat wisata, Pulau Gunung Api Banda juga merupakan habitat 23 jenis burung endemik. Hal yang membuat Pulau Gunung Api ini menakjubkan, yaitu kita bisa melihat aliran lava panas Gunung Api Banda dengan ketinggian 656 mdpl. Tak hanya itu, kita juga dapat menikmati keindahan bawah laut yang sangat mempesona dengan air yang bening serta pasir yang bersih. Tidak perlu keluar negeri untuk liburan, karena di Indonesia ternyata banyak sekali pesona alam yang sayang untuk kita lewati.

Hati dari Salma Salsabil. Enak banget ya lagunya teman Pro 2. Lagu-lagu Pro 2 FM RRI Bogor tuh emang selalu enak-enak banget teman Pro 2. Itu kenapa teman Pro 2? Lo harus banget nih, kalau menurut gua sih, ini menurut subjektif gua, lo harus banget download aplikasi yang namanya RRI Digital. Supaya apa? Supaya lo tetap bisa stay tune on Pro 2 FM dimanapun lo berada gitu. Jadi download aja aplikasinya di Play Store dan juga App Store teman Pro 2, tentunya gratis ya. Lo cari aja RRI Digital, download aplikasinya, dan lo bisa temuin siaran Pro 2 FM RRI Bogor di sana teman Pro 2. Dan lo bisa nikmatin lagu-lagu enak kayak lagu yang satu ini, A Close dari Ed Sheeran.

0: Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau.
1: Berisik, Jono. Cepat banget sih.
2: Muka sangar kok bacanya puisi. Sopu jangga.
0: Diam, Hayati. Cita-citaku ingin jadi sastrawan seperti Chairil Anwar.
1: Emang masih ada yang baca dan dengar puisi, John?
0: Ah, nyepelein nih. Film ADC2, puisi yang dibacain sama Rangga, tahu gak itu karyanya siapa? Karyanya Aan Mansur. Terelie, novelnya tuh ya diangkat jadi film tuh. Judul filmnya Hafalan Salat Delisa. Satu lagi deh, Firsa Bersari. Dia itu punya buku, terus lirik-lirik lagunya puitis juga. Lagu kan di pasaran?
1: Wi, jawab tuh Wi. Aku gak tahu mau jawab apa. Sama, aku juga.
2: John, ada gak sih puisi tentang cinta?
0: Banyak nih, buku sakti puisi aku.
1: Coba lihat.
0: Nih, asik juga kan baca-baca puisi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Memen Mohaimin, anggota DPC Pertuni Kota Bogor, mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81. Mudah-mudahan RRI selalu mengudara untuk Indonesia, dan harapannya RRI selalu menayangkan acara tentang pendidikan, terus olahraganya pun ditingkatkan. Seperti dahulu ada, kalau di Bogor Persikabo PSP selalu disiarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Vampire dari Olivia Rodrigo, teman berdua. Lo kebayang gak sih sesakit hati apa gitu? Sampai si orang ini dibikinin lagu, dijadikan vampir, bloodsucker, teman berdua, penghisap darah. Itu kenapa penting untuk tidak membuat orang lain sakit hati sama kita ya, teman berdua. Jangan sampai viral di lagu orang. But anyway, teman berdua, kalau ngomongin soal sakit hati, kadang itu sakit hati yang terlalu sakit itu bisa mengganggu yang namanya kesehatan jiwa ya, teman berdua. Dan ternyata nih, teman berdua, hotline konsultasi kesehatan jiwanya Kemenkes itu menerima sampai dengan 600 telepon setiap harinya, teman berdua. Jadi layanan dukungan psikologis healing 119 ya, punyanya Kementerian Kesehatan, itu menerima sekitar 500-600 kontak nih, teman berdua, melalui WhatsApp dan juga telepon ya, teman berdua, telepon biasa gitu. Dari kembali diaktifkan per Juli 2025 itu udah lebih dari 220.000 kontak yang masuk, teman berdua. Termasuk ribuan kontak dari masyarakat yang menyampaikan memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup, teman berdua. Memang kadang ya, hal-hal kayak gitu tuh perlu dirangkul banget, teman berdua. Jadi kalau lo ngelihat teman lo udah mulai gak biasa, aneh, itu gak ada salahnya gitu buat kita sebagai teman, sebagai kolega, sebagai roommate, sebagai classmate, sebagai apapun yang ada di sekitar mereka, itu untuk ya seenggaknya lo tanyain kabar, lo tanyain gimana harinya dan lain sebagainya. Itu jujur aja ya. Hal-hal kecil kayak gitu kadang tuh ampuh, teman berdua, asal dilakukan dengan tulus tentunya. Oke deh, teman berdua, kita lanjut dengerin lagu-lagu enak lagi. Kali ini ada dari Sogi Bornean dengan Asma Liberasi.

0: Sejak pengibaran pertamanya, tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dilakukan di Istana Merdeka Jakarta dengan menggunakan bendera pusaka. Akan tetapi, karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1969, bendera yang dinaikkan di Istana Merdeka merupakan duplikat. Sejauh ini, bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Bendera pusaka diduplikasi pertama kali pada tahun 1969 atas permohonan Husein Mutahar, Dirjen Udaka Kemendikbud pada waktu itu dan mantan ajudan Presiden Soekarno. Bendera negara Sang Merah Putih ini pun berkibar 15 tahun lamanya hingga tahun 1984. Husein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua bendera pusaka dengan alasan duplikat pertama telah usang. Presiden Soeharto pun menyetujui duplikasi bendera pusaka kedua. Kemudian berkibarlah Sang Merah Putih itu selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Catatan sejarah mengungkapkan warna merah dan putih terinspirasi dari warna panji atau pataka bendera Kerajaan Majapahit pada abad ke-13.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Temen berdua lu tahu tren momen kita blur gak, temen berdua? Ini momen yang lahir dari lagunya Sal Priadi ya, temen berdua, yang foto kita blur, temen berdua. Dan ternyata nih temen berdua. Jadi awalnya kan foto kita blur itu trennya adalah gambar blur yang memorable, romantis, romansa gitu, teman berdua, yang hangat, penuh kenangan gitu. Sampai di satu titik ini ditwist teman berdua sama netizen jadi momen kita blur, di mana momen-momen yang absurd teman berdua, yang udah lo rencanain mateng terus jadi blur, jadi blur karena satu insiden gitu teman berdua. Dan ternyata nih si yang punya lagu Sal Priadinya teman berdua itu bikin juga di thread. Jadi dia momen dia nanya awalnya kayak momen blur tuh gimana sih guys. Habis itu oh jadi momen blur tuh kayak gini. Pernah waktu itu di nikahan temen, ini Sal Priadi ya yang buat postingan di thread, buat Utas di thread ya. Dia bilang gue dan beberapa orang udah ready buat ngasih surprise performance. Semua udah siap, musik siap, orang-orangnya siap. Tiba-tiba gue sakit mah. Dan surprise performance ya jadi surprise karena gak ada gue. Itu blur sih. Dan gue penasaran teman berdua, momen blur apa nih yang ada di dalam hidup lo teman berdua? Coba kasih tahu gue dong di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital juga boleh teman berdua.

0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.

0: Teman Bro Duo, udah jam 8 lewat 58 menit dan gue udah harus pamit nih. So thank you so much buat lo yang udah stay tune on Bro Duo FM di pagi hari ini, seru-seruan bareng sama gue. Tapi kenapa gue harus pamit di jam segini teman Bro Duo, tidak di jam 10? Karena di jam 9 akan ada yang spesial teman Bro Duo. Ada audisi Bintang Radio 2026 RRI Bogor yang udah masuk ke putaran kedua. Dan kali ini teman Bro Duo, para peserta akan menyanyikan lagu daerah pilihan mereka sendiri. Penasaran gak seseru apa nih mereka membawakan lagu-lagu daerah ini? Langsung aja kita dengarkan bersama audisi Bintang Radio 2026 RRI Bogor putaran kedua. Check it out!
1: Radio, ajang pencarian bakat menyanyi yang telah digelar sejak tahun 1951 dan terus konsisten melahirkan penyanyi-penyanyi hebat tanah air, hadir kembali. Bintang-bintang baru terus bermunculan dari ajang ini, menunjukkan tradisi panjang Bintang Radio dalam mewarnai dunia musik tanah air. Dengan membawa semangat untuk menjaring talenta-talenta baru dari seluruh penjuru negeri, inilah audisi Bintang Radio 2026 RRI Bogor. Kelvin Poli.

Anda sedang mengikuti audisi Bintang Radio RRI Bogor. Dan jangan lupa vote peserta favorit Anda melalui website bintangradiorri.id. Dara Arista.

0: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
10: Anda sedang mengikuti audisi Bintang Radio RRI Bogor. Dan jangan lupa vote peserta favorit Anda melalui website bintangradiorri.id.
11: Agatha Gisel.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Anda sedang mengikuti audisi Bintang Radio RRI Bogor. Dan jangan lupa vote peserta favorit Anda melalui website bintangradiorri.id. Devi Inayah.

Anda sedang mengikuti audisi Bintang Radio RRI Bogor. Dan jangan lupa vote peserta favorit Anda melalui website bintangradiorri.id. Restu Aji.

0: baru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salamu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Anda sedang mengikuti audisi Bintang Radio RRI Bogor. Dan jangan lupa vote peserta favorit Anda melalui website bintangradiorri.id. Akram Barholti.

Anda baru saja mengikuti audisi Bintang Radio RRI Bogor 2026. Anda dapat mendukung peserta dengan voting melalui website bintangradiorri.id. RRI Fest didukung oleh PT Solusi Bangun Indonesia TBK, Pegadaian Area Bogor, JNE Cabang Bogor, Rio Water, Rumah Sakit Hermina Bogor, Biskuit Coca-Cola, Gramedia, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Kopi Cap Oplet, Nutrafor, dan Skin Plus Clinic. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kalau kamu dengar ini
2: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
1: Atau ini
3: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
1: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria, setiap hari jam 3 sore, hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Memasuki hari ke-10 Kamis 17 September 2026, operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda resmi diperpanjang selama 3 hari ke depan. Kepala Kantor Basarnas Banten Al Amrat menyatakan langkah ini diambil menyusul belum ditemukannya tanda-tanda keberadaan korban, meski operasi pemantauan dan pencarian dapat dibuka kembali sewaktu-waktu jika ditemukan petunjuk baru. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat virtual telah menginstruksikan agar proses pencarian dimaksimalkan. Presiden juga meminta Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan Basarnas, memastikan hak keluarga korban terpenuhi, serta meminta investigasi mendalam dan objektif yang melibatkan unsur Polri dan TNI. Pada hari ke-9 kemarin, tim SAR gabungan telah mengerahkan 22 kapal dengan area pencarian mencapai lebih dari 3.400 mil laut. Kita beralih ke informasi seputar olahraga. Klub kebanggaan tanah air Persib Bandung sukses mengemas 3 poin penting dalam laga perdana AFC Champions League 2 usai menumbangkan FC Seoul di kandang lawan. Gol tunggal Julio Cesar di menit ke-5 memastikan kemenangan perdana Maung Bandung di Korea Selatan. Selanjutnya Persib akan melakoni 2 pertandingan kandang berturut-turut pada bulan Oktober mendatang. Maung Bandung dijadwalkan menjamu klub Vietnam The Kong Vietal pada 14 Oktober dan menghadapi Melbourne Victory pada 28 Oktober. Raihan poin penuh di laga kandang ini diprediksi akan memuluskan langkah Persib menuju babak 16 besar. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 siang hari ini. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Ada Rinda Marlita nih.

Assalamualaikum. Hai, selamat siang teman Pro2. Ketemu sama Rinda Marlita di siang hari kamu. Setelah tadi nih kita juga mendengarkan atau mengikuti audisi bintang radio tahap kedua dengan membawakan lagu-lagu daerah. Walaupun kita anak-anak muda harus bisa juga dong membawakan lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah itu bagus loh teman Pro2. Makanya nih ini dipertandingkan di bintang radio supaya kita semakin mengenal lagu-lagu daerah kita juga dan lagu daerah kita terkenal deh kemana-mana. Amin. Nah kalau sekarang waktunya kamu request lagu kesayangan kamu di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, lokasi kamu di mana dan requestannya apa. Aku tunggu, aku buka sampai dengan mendekati jam 1 siang nanti.

aku bacain dulu nih siapa-siapa aja yang udah stay tune ikutan request-request di sini. Tentunya ada Kak Lara. Hai, selamat siang Kak Lara yang ada di Bogor. Katanya kalau Kak Lara siang hari ini pengen dengerin lagunya David Guetta featuring Sia yang Titanium. Boleh banget, lagunya nanti aku puterin. Ditunggu ya Kak Lara. Terus selamat siang juga, aku mau menyapa Diva. Hai Diva, Diva yang ada di Yasmin. Hai. Kalau Diva katanya pengen dengerin lagu lama dari Ten to Five dengan I Will Fly. Boleh banget, lagunya udah aku siapin, tinggal ditunggu di play. Kemudian ada juga Aditama. Hai Aditama, Aditama yang ada di Zamzam katanya pengen dengerin lagunya Budi Doremi yang Mesin Waktu. Baiklah, tanpa menunggu lama-lama, langsung aja yuk kita dengerin. Ini dia requestannya.

Mencintai diri sendiri sering disebut sebagai tipikal orang narsis. Padahal, mencintai diri sendiri adalah cara seseorang untuk mengobati rasa takutnya akan disakiti. Dan itu berbeda jauh dengan narsistik. Mencintai diri sendiri bukan pula sebuah keegoisan, karena mencintai diri sendiri adalah cara seseorang memeluk dan menerima kekurangan yang ada. Karena mencintai diri sendiri berkaitan dengan kejujuran. Seberapa jujur kamu dengan dirimu sendiri adalah pertanyaan yang diajukan untuk dijawab oleh diri kita. Sebab kejujuran pada diri sendiri itulah yang mampu membuka mata bahwa kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Bahwasannya kamu belum bisa bahagia dengan tidak memikirkan kebahagiaan orang lain pula. Bahwa pada dasarnya, tuntutan sosial, norma, dan kebudayaan yang ada menjadi dasar kalau kita juga perlu mencintai apa yang ada di luar diri kita sendiri. Maka jangan takut untuk mencintai diri sendiri. Sebab dengan mencintai diri sendiri, membuatmu mampu menerima cinta orang lain dan mencintai orang lain. Dengan mencintai diri sendiri, kita mampu belajar dewasa bagaimana mencari jalan tengah untuk berbahagia dan membahagiakan. Dengan mencintai diri sendiri pula, kita mampu mengobati luka-luka kekecewaan dengan menerima kita apa adanya.

0: saya. Ada gempa ya ini? Ada gempa?
1: Serius? Jangan panik. Tenang, tenang.
0: Gimana caranya nggak panik? Aduh, kalau bangunannya keburu runtuh ini gimana?
1: Berlindung dulu, sayang. Buruan. Sini, turun ke kolong meja. Membungkuk, terus pegangan ke kaki-kaki meja ini.
0: Kayak gini?
1: Iya, sekarang kita tunggu aja dulu gempanya berhenti. Baru kita evakuasi keluar.
2: Ngapain lu? Pada di kolong meja gitu?
0: Loh, Andre?
1: Tadi tuh gempa, Dre. Gempa.
2: Gempa? Oh, itu mah kaki gua gerak-gerak di meja gini.
0: Ih, si Andre usil banget sih.
2: Gak apa-apa, sekalian simulasi gempa kan lu berdua.
1: Sempro lu, Dre.
3: Bencana alam memang bisa terjadi kapan saja, terutama gempa bumi. Maka dari itu, dengan mempersiapkan diri untuk tidak panik adalah hal yang penting. Ikuti langkah-langkah perlindungan saat terjadi gempa untuk menghindari kemungkinan terparahnya.

Kita lanjut lagi. Selamat siang untuk Sadam. Sadam yang ada di Ciper. Katanya kalau Sadam pengen dengerin lagunya Martin Garrix featuring Dua Lipa yang Secret to Be Lonely. Siap dah kalau begitu. Nanti lagunya kita puterin. Ditunggu ya Sadam. Terus selamat siang juga untuk Naya. Hai. Naya yang ada di Cilendek Timur. Katanya kalau Naya pengen dengerin lagunya Nino yang sama Nagita dong. Benar nyata. Boleh banget. Oke, nanti lagunya aku puterin ya. Terus satu lagi ini disuka sama siapa nih? Ada Mayang. Hai Mayang. Mayang yang ada di Bondes. Kalau Mayang pengen dengerin lagunya Pitbull yang bareng Jason Derulo dengan Privacy. Siap deh kalau begitu. Mayang selera lagunya keren ya. Nanti lagunya aku puterin, ditunggu aja. Aku sekarang ingetin dulu untuk teman-teman Pro 2 buat mendukung

bintang jagoan kamu di Bintang Radio RRI Bogor dengan memberikan vote supaya dapat jadi peserta favorit ke bintangradiorri.id. Kamu di situ bisa ngevote jagoan-jagoan kamu biar nanti kepilih deh jadi peserta favoritnya dari RRI Bogor. Sekarang kita dengerin yuk, ini dia requestan kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

0: Udah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Yang belum aku bacain untuk request-annya, sabar dulu ya. Karena kita akan mendengarkan beberapa lagu religi menuju waktunya sholat zuhur untuk daerah Bogor dan sekitarnya di pukul 11.51 menit waktu Indonesia Barat. Nanti aku akan balik lagi dengan informasi-informasi dan juga request-an kamu. Jangan kemana-mana, tetap di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

Selamat siang buat kamu yang baru aja bergabung. Ada Rinda Marlita di sini yang nemenin kamu di rangkaian siang di Jam Request kali ini nih teman Pro 2. Masih dibuka tentunya sampai dengan mendekati jam 1 siang nanti di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, aku mau ingetin juga buat kamu. Nah, dari tadi Rinda menyebutin RRI Digital apa sih? Jadi RRI Digital tuh aplikasi punya RRI ini teman Pro 2. Di situ banyak banget fitur-fiturnya. Kalau bisa dengerin siaran langsung, kemudian bisa dengerin siaran ulangnya, bahkan bisa juga milih kanal RRI lainnya. Enggak cuma di Bogor, bisa pilih RRI Jakarta, Bandung, kemudian pokoknya sampai se-Indonesia di situ ada. Bebas kamu pilih yang manapun. Tapi khususnya Pro 2 Bogor ya. Untuk jam request nih teman Pro 2. Caranya dapetinnya itu gampang banget. Tinggal kamu ke Play Store ataupun ke App Store, cari aja RRI Digital. Terus kamu download, bikin akun kamu, kamu bisa nikmatin deh fitur-fitur yang ada. Kamu juga bisa berbagi informasi di situ. Kemudian nanti juga kalian bisa sama sesama pengguna bisa sharing-sharing informasi. Siapa tahu nih, dari sharing-sharing informasi menambah relasi gitu teman Pro 2. Gak rugi deh downloadnya, makanya download sekarang.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Mel, kamu mau makan apa hari ini?
1: Karena hari ini aku ulang tahun, semua yang dipesan biar aku yang bayar. Gimana?
0: Wih, beneran? Pesan apa aja, Bol?
1: Serius lah, hari spesial, Bo. Ayo kita rayakan.
0: Asik, asik, asik. Bang, pesen nasi goreng telur mata sapi satu, empek-empek kapal selamnya juga boleh deh, dua, terus sama cemilan kentang nuggetnya juga satu porsi, sama itu tuh pisang keju boleh deh buat cuci mulut.
1: Aduh, Aji mumpung nih, tapi abis gak tuh segitu banyak pesenannya?
0: Abis kok, tenang aja, lambung aku ini kan pekerja keras, jadi jangan khawatir. Aduh, kenyang banget ini mah.
1: Tuh, kan apa tadi aku bilang?
0: Iya sih, tapi gak apa-apa deh. Yang penting kan semua kamu yang bayar ya.
1: Dasar Ica, sayang tahu.
2: Tahukah kamu, ada 1,3 miliar ton sampah di dunia ini. Jangan buang-buang makananmu. Save the world.

Selamat siang untuk Novia. Hai Novia, Novia yang ada di Bogor aja. Katanya kalau Novia pengen dengerin lagunya Keisha Levronka dengan Pelarian. Siap, lagu ini nanti aku puterin ya. Terus ada juga dari Gboy. Hai Gboy. Gboy yang ada di Ciampe ya, pengen dengerin lagunya Tulus katanya yang teh hijau. Boleh. Tehnya masih hijau. Masih ya. Nah, teman Pro2 masih dibuka tentunya, masih ada waktu di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Sekarang kita dengerin dulu yuk. Ini dia requestan kamu.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

siapa yang bilang mau langsing harus tersiksa dan pantang makan nasi? Buat kamu yang gak sempat olahraga, tenang aja nih. Kamu tetap bisa kok nurunin berat badan tanpa harus galau ninggalin nasi kesayangan kita. Kuncinya ada di pengaturan porsi dan kualitas makanan. Pertama, mulai atur porsi makan, porsi nasi kamu secara bertahap. Kalau bisa sih, beralih ke pilihan yang lebih tinggi serat seperti nasi merah, nasi hitam, biar kenyangnya juga lebih awet. Kedua, jangan lupa padukan dengan memperbanyak porsi sayuran dan sumber protein sehat kayak ikan, telur, tahu, tempe, ini sediakan dalam piringan kamu. Terakhir, hindari makanan yang digoreng berlebihan dan juga batasi minuman manis yang diam-diam menyumbang banyak kalori. Ingat nih teman Pro 2, bukan gak boleh makan yang digoreng ya, tapi yang digorengnya berlebihan. Cukup ganti dengan air putih dan pilih cemilan yang lebih bernutrisi, kayak buah segar gitu kan. Yang harus diingat, karena tanpa olahraga pembakaran kalorinya cenderung lebih lambat. Tentunya kedisiplinan dalam mengatur pola makan ini jadi penentu utamanya. Yuk, mulai dari sekarang atur pola makan harian kita demi tubuh yang lebih sehat dan juga ideal.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kita sapa-sapa lagi, selamat siang. Ada kakak Redi di Jakarta. Wow, Jakarta panas gak hari ini? Di Bogor lumayan lah ya. Nah kalau kakak Redi katanya pengen dengerin requestannya adalah Sheila on Seven yang sebuah kisah klasik. Boleh banget, nanti lagunya aku puterin ya. Katanya ini tolong puterin. Ini sekalian nyapa teman-teman Besti yang lagi aktivitas hari ini. Hai, selamat beraktivitas semuanya. Sehat selalu untuk kalian. Siap deh kalau gitu, ditunggu ya kakak Redi lagunya. Terus selamat siang juga, aku mau menyapa Parul. Hai Parul, Parul yang ada di Pondok Rumput. Kalau Parul katanya pengen dengerin lagu dari Kesia Cole yang Love. Boleh banget, lagunya juga udah aku siapin. Langsung aja kali ya teman-teman, yuk ini dia requestan kamu.

0: Sayang, ini loh es legendaris yang aku ceritain. Cobain deh.
1: Eh, sedotannya mana? Aku ambil dulu ya.
0: Gak usah, glek aja langsung.
1: Ih, rasanya tuh kurang afdol kalau gak pakai sedotan.
0: Dengar nih, dalam sehari ada 93 juta batang sedotan plastik yang digunakan. Itu cuma di Indonesia aja loh. Kamu tahu gak, sampah sedotan ini akan berakhir di mana?
1: Di tempat sampah.
0: Ya enggak lah, di laut.
1: Kok bisa?
0: Iyalah, karena sifatnya yang susah terurai, sedotan dan sampah plastik lainnya jadi polutan yang berakhir di lautan dan jadi ancaman kepunahan untuk ekosistem laut. Kalau aku sih udah lama putus hubungan sama sedotan dan plastik sekali pakai. Jangan sampai nantinya lebih banyak sampah di lautan ketimbang ikan.
1: Aku ikutan deh.
0: Nah, gitu dong. Mulai hari ini dan seterusnya, biasakan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Jaga lingkungan untuk kehidupan lebih baik di masa mendatang.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Nah, untuk requestannya udah aku puterin nih teman Pro 2. Kalau misalnya nanti ada WhatsApp yang nyangkut dan baru masuk requestan kamu, aku bacain lagi ya. Tapi untuk jam requestnya udahan dulu, karena kita akan beralih ke informasi berikutnya, itu seputaran olahraga. Dimana informasi olahraga memang selalu menarik perhatian nih teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau informasiin dulu yang gak kalah penting. Cuaca panas di musim kemarau sekarang ini kan bikin kita gampang haus. Tapi hati-hati nih, karena kita bawaannya pengennya minumnya tuh yang manis, yang dingin, ya gak sih? Nah, menurut dokter spesialis gizi, Dr. Putri Sakti, minuman manis dan berkafein kayak kopi ataupun teh pekat ternyata harus dihindari, karena justru bisa memicu dehidrasi nih. Kafein bisa bikin kita lebih sering ke toilet, sedangkan gula yang tinggi bikin tubuh butuh lebih banyak air untuk memprosesnya. Terus apa dong yang harus kita lakuin biar nggak dehidrasi? Pertama, terapkan prinsip minum air putih sebelum haus menyerang. Jadi nih, kamu pasang alarm aja deh di handphone kamu atau nggak di jam tangan kamu. Per 2 jam sekali kamu minum, kalau nggak per 30-15 menit sekali minum gak apa-apa lah ya. Ini tergantung dengan aktivitas fisik kamu sendiri. Nah, dengan target minumnya itu 2-2,5 liter sehari. Bawa tumbler kemanapun kamu pergi. Kemudian bantu asupan cairan tubuh kamu dengan mengkonsumsi buah, sayur yang kaya akan air, kayak semangka, melon, mentimun. Nah, ketiga, lindungi diri dari beraktivitas di luar ruangan dengan memakai pakaian katun yang longgar. Kemudian bisa juga pakai payung, pakai topi, dan jangan lupa sunscreen. Ingat nih, cuaca kering bikin cairan tubuh kita lebih cepat menguap tanpa kita sadari. Jadi selalu cukupi kebutuhan air putih kamu setiap hari.

sih? Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Bogor dikenal dengan sebutan kota hujan karena curah hujannya yang tinggi sepanjang tahun. Hujan deras yang sering terjadi di Bogor, Jawa Barat, seringkali memicu berbagai bencana alam. Salah satunya adalah pohon tumbang. Penyebab utama pohon tumbang adalah kombinasi dari hujan deras yang menyebabkan tanah jenuh air atau waterlogged dan angin kencang yang menambah beban pada pohon-pohon yang sudah rentan. Selain itu, faktor usia pohon yang sudah tua, akar yang rapuh, atau kondisi pohon yang sedang sakit atau terkena hama juga memperbesar kemungkinan pohon tumbang. Berdasarkan data BPBD Kota Bogor, ada 147 kejadian pohon tumbang di kota hujan ini sepanjang tahun 2024. Bahkan, terbaru, kejadian pohon tumbang di Kota Bogor menelan korban jiwa. Mari periksa pohon di sekitar Anda. Waspadai bencana pohon tumbang.

0: Pren, Pren 2, kita informasi you dari seputaran apa? Olahraga tentunya nih teman Pren 2. Siapa yang udah nungguin seputaran sepak bola? Nah, kursi kepelatihan Michael Carrick di Manchester United ini mulai memanas. Kenapa? Karena nih Setan Merah baru aja kesingkir secara dramatis dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton di Old Trafford di hari Kamis 17 September ini. Padahal ya, MU itu kan sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat Lasse dan juga Mason Mount di 10 menit awal. Nah, kekalahan ini tuh menorehkan rekor buruk pertama kalinya dalam 50 tahun di mana MU kalah di kandang setelah sempat unggul 2 gol. Hasil ini juga memperpanjang tren negatif MU yang sudah menelan 3 kekalahan dari 6 pertandingan awal musim dan sekarang tertahan di peringkat ke-13 klasemen sementara Liga Inggris. Biarpun dihujanin kekecewaan supporter dan juga sorotan tajam media, Carrick juga menegaskan dirinya sama sekali tidak merasa terganggu atau ada di bawah tekanan. Dia justru meminta para pemainnya untuk memiliki mental yang kuat menghadapi situasi seperti sekarang dan juga langsung mengalihkan fokus untuk laga tandang melawan Fulham di hari Minggu nanti.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Tahu nggak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka. Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.

0: Wih, suram banget tebingnya. Berani panjat tebing di sini nggak, bro?
1: Ya elah, beranilah. Tapi gue takut sih.
0: Gimana sih? Katanya berani, tapi takut. Labil deh lu. Jadinya berani apa takut nih?
1: Ya berani gue sebenarnya. Tapi kan sebelum kita panjat, kita harus perhatiin sekitar juga kali, bro. Lu gak takut apa? Gara-gara kita panjat ini tebing, jadi longsor ke rumah warga yang di bawah.
0: Waduh, ya amit-amit lah, bro. Tapi kan ada loh cara mencegah atau mengantisipasi tanah longsor.
1: Emang iya?
0: Iya, pertama kita bisa buat benteng atau beton yang menutupi si tebing atau lerengnya. Terus kita bikin terasering dan nggak nebang pohon sembarangan.

Lawan Pro 2, para pecinta e-sport merapat. Jadi nih, siap-siap dukung tim kebanggaan kamu karena babak Grand Finals Free Fire World Series Southeast Asia 2026 bakal segera digelar di minggu ini nih. Tepatnya itu di tanggal 19 sampai dengan 20 September di Tunjungan Plaza Convention Hall Surabaya. Ada 12 tim terbaik dari Thailand, Vietnam, tentunya dari Indonesia juga yang siap adu mekanik demi memperebutkan tahta juara Asia Tenggara sekaligus 8 tiket emas dari FFWS Global Finals di Bangkok. Indonesia sendiri menurunkan 4 wakil terbaiknya nih teman Pro 2. Ada RRI Kazu, tim debutan penuh kejutan, MBR Omega, Sang Raja Baru Onyx, dan juga Squad Tangguh Brigarton by Vitality. Semua mata tentu tertuju pada RRI Kazu yang tampil beringas sebagai pengumpul eliminasi dan juga damage tertinggi selama babak knockout-nya. Tapi MBR Omega, Onyx, dan juga Brigarton juga siap loh untuk ngasih perlawanan maksimal demi mengharumkan nama bangsa. Siapa nih tim Indonesia jagoan kamu yang bakalan lifter piala juara? Jangan sampai kelewatan nih teman Pro 2.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. 1, 2, 1.

0: Masih ada kabar membanggakan juga nih, datangnya dari ajang Asian Games 2026 di mana timnas basket putri Indonesia ini sukses banget ngeraih kemenangan dramatis ketika melawan Thailand di Aichi International Arena. Hari ini nih, Kamis 17 September. Tampil percaya diri sejak tip off, Garuda Pertiwi ini sempat memimpin jalannya laga di paruh pertama berkat pertahanan yang solid dan juga serangan yang rapi. Sempat unggul nyaman, Indonesia diuji ketegangan pada kuarter penentuan ketika Thailand ini meningkatkan intensitas dan juga memperkecil ketertinggalan sampai dengan selisih poinnya tuh tipis. Untungnya Dewi Fortuna masih menempel di Garuda Pertiwi ini. Ketenangan dari Kapten Dewa Ayu dan juga kawan-kawan di detik-detik terakhir lewat tembakan free throw ini berhasil mengamankan keunggulan. Lewat perjuangan yang luar biasa, Timnas Basket Putri Indonesia sukses mengunci kemenangan dramatis dengan skor akhir 6-1-5-2. Oh, tipis sekali. Tentunya hasil ini tuh jadi suntikan moral yang luar biasa untuk skuad Garuda Pertiwi. Yang pastinya, yuk kita terus dukung, kita doain atlet-atlet yang berjuang di Asian Games 2026.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

0: Jaga malam, jangan galau, malam-malam. Setiap hari, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Senin, info unik.
1: Hari Senin bakal ada hal-hal unik yang bakal saya ketengahkan ke ruang dengar kamu.
0: Selasa, Gaptek.
2: Tell me what you want.
3: Nanti Pak, kita bahas itu nanti Pak. Kita terusin dulu nih, peringkat 7 ada siapa?
4: Ada
0: Rabu, Jamaikan Musik.
1: Bersama Satria Panji dan juga Deli Tambunan di acara yang kita tunggu setiap minggunya, Jamaikan Musik. Emang ada yang nungguin ya?
0: Kamis, Jaman Lo.
1: Keseruan sampai jam 11 malam di Jaman Lo.
0: Jumat, Cinema Pro 2.
5: Dan kita langsung disambut dengan Cinema Pro 2 on Friday night as always.
0: Sabtu, Curhat Santai.
6: Halo, cerita malam minggu dengan siapa ini?
7: Saya Amel, Kak.
6: Oh, Amel.
0: Punya Minggu, cerita apa nih? Asrama Asmara. Cintamu.

0: dengerin Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, only on 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Temuan Pro2, gempa bumi dan bencana bisa datang kapan aja tanpa diduga. Nah, kesiapsiagaan keluarga tentunya ini jadi kunci utama, dan salah satu persiapannya adalah menyiapkan tas siaga bencana di rumah. Sekarang juga kan cukup banyak ya di media-media sosial yang mengingatkan untuk mempunyai tas siaga bencana. Nah, kalau menurut BMKG, tas ini tuh bukan sekedar tempat penyimpanan, tapi penolong pertama ketika darurat. Apa aja sih isinya? Kita ingat-ingat lagi nih teman Pro2. Yang pertama, dokumen-dokumen penting kayak KTP, KK, ijazah-ijazah kamu, ijazah kedua orang tua kamu, pokoknya keluarga kamu lah ya. Ini masukkan ke dalam wadah yang kedap air. Yang kedua, air minum serta makanan siap saji yang tahan lama, minimal untuk 3 hari gitu. Ketiga, senter, baterai cadangan, dan power bank, ini untuk penerangan serta komunikasi ketika listrik padam. Arina jangan nakut-nakutin. Enggak, aku bukan mau nakut-nakutin kok teman Pro2, tapi ini harus kita persiapkan. Kemudian apalagi? Yang keempat, siapkan pakaian praktis dan juga jas hujan secukupnya. Terutama kalau ada anggota keluarga yang punya kebutuhan khusus, ini juga harus disiapkan. Berapa banyak pakaiannya untuk 3 hari ke depan? Kelima, kotak P3K, isinya itu adalah obat-obat pribadi, antiseptik, perban, termometer, sampai dengan pembalut. Nah, ini juga harus diperhatikan. Keenam, lengkapi dengan peluit darurat, tali, dan uang tunai pecahan kecil. Ingat nih, simpen tas ini tuh di tempat yang mudah dijangkau, dan catat jalur evakuasi dari rumah kamu. Mulai siapkan dari sekarang demi keamanan keluarga tercinta. Kita gak tahu bencana bisa datang kapanpun. Info dari BMKG juga kan diperkirakan Jawa Barat itu akan diguncang gempa yang cukup besar. Nah, daripada gitu kan ya, kita lebih baik mempersiapkan dari sekarang. Kalau misalnya nanti kalau misalnya makanannya cepat basi, carinya yang expirednya di tahun depan teman Pro2, gitu deh. Yuk kita persiapkan dari sekarang.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning!

0: Suatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.307 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

teman berdua, jujur ini mah ya, kemarin tuh aku sempat ngalamin rasa punggungnya tuh pegal-pegal gitu tuh, gara-gara keasikan ngetik di depan laptop berjam-jam. Ini gak sadar posisinya tuh makin meleot-meleot gitu loh. Kamu juga suka gitu gak sih? Nah, duduk udah bungkuk banget baru kerasa capek. Ternyata nih ya, keluhan kayak gini tuh lumayan sering dialamin kita yang kerjanya akrab banget sama di depan layar dan duduk lama. Kata ahli kebugaran, nyeri punggung ini tuh biasanya muncul karena postur duduk yang kurang pas dan otot di tubuh kita nih, otot intinya yang kurang terlatih menopang tulang belakang. Tapi tenang nih ya, kemarin aku coba beberapa trik simple dan hasilnya lumayan ampuh untuk mengatasi sakit punggung ataupun pegel-pegelnya. Yang pertama, mulai rutin stretching ataupun peregangan ringan sebelum mulai kerja. Cukup pakai tumpuan meja buat ngelemesin otot punggung. Kemudian yang kedua, mulai koreksi posisi duduk kita biar lebih tegak dan sesekali selingin dengan berdiri, jangan duduk berjam-jam terus gitu. Bisa ngambil air minum ataupun bisa peregangan dulu sedikit-sedikit, gak usah lama-lama, 5 menitan boleh lah. Terus yang terakhir, kalau lagi kaku banget gitu kerasanya, pakai plester hangat ataupun koyo di area punggung bawah supaya benar-benar ngebantu bikin otot kita lebih rileks. Kalau aku lumayan ampuh nih kemarin ngelakuin ini, 3 tahap ini nih teman Pro 2. Mudah-mudahan ini bisa membantu kamu yang ngalamin kayak aku pegal-pegal di seputaran punggung belakang.

0: Kamu kenapa, Kinan?
1: Aku baru kena teguran sama atasan. Proyek yang aku kerjain lewat deadline dan gak sampai target. Padahal proyek ini tuh it's my dream. Semua udah aku kerahin. Kayaknya emang aku gak punya kemampuan deh. Ada aja kesalahan yang aku lakuin. Apa aku harus resign ya?
0: Loh, kok jadi ngeramein diri kamu sendiri sih, Nan?
1: Enggak. Aku lagi introspeksi diri aja. Abis aku capek gagal terus.
0: Nan, yang kamu lakuin tuh bukan introspeksi diri. Ini tuh namanya self-gaslighting. Ya semacam ngeremehin diri kamu sendiri lah. Tandanya itu, kamu ngeraguin diri kamu sendiri dan selalu nyalahin diri kamu atas semua apapun yang terjadi. Ini tuh, Nan, kalau misalnya di tahap serius, bisa ganggu kesehatan mental kamu loh.
1: Terus aku harus gimana ya?
0: Kamu kan udah usaha juga, gak diem aja. Yang paling penting, kamu tuh harus berhenti nyalahin diri kamu sendiri.
1: Okay, fine, Lydia.
0: Udah, mending kita makan dulu aja yuk.
1: Iya deh, lapar.

Aduh, gak kerasa banget, ternyata udah mau jam 3 sore aja nih teman Produa. Gimana, masih aman? Kalau konsentrasi kamu udah mulai hilang, tapi kerjaan kamu masih banyak gitu ya teman Produa, jangan lupa minum 1 gelas air putih terlebih dahulu. Yuk, balikin lagi cairan di dalam tubuh kamu supaya tetap fokus untuk beraktivitas. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune, udah ikutan request di hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Abis ini bakalan ada Idel yang nemenin kamu di rangkaian sore ceria. Kalau gitu, Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Pro 2 FMRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu pastinya di sore ceria hari ini ya. Edisi hari Kamis tanggal 17 September 2026. Dan pastinya nanti aku bakal kasih kamu informasi-informasi seru dan juga yang kayaknya lagi happening gitu ya, diobrolin sama orang-orang gitu ya. Dan untuk teman Bro 2 tetap semangat gitu ya, sebentar lagi kayaknya ini sudah jam pulang. Pulang kerja, pulang kuliah mungkin, atau pulang sekolah mungkin ya teman Bro 2. Aku siap nemenin kamu di sore hari ini pokoknya teman Bro 2. Oke deh teman Bro 2, untuk membuka kebersamaan kita di sore hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu nih biar semangat kamu naik lagi gitu ya di jam 3-an ini. Ada Jesse dengan Zoom. Enjoy teman Pro 2.
1: Lights, camera, action.

kita awali sore hari kita nih ya, hari ini dengan ngomongin yang kayaknya juga happening gak sih di dunia kehidupan kita ini. AI nih ya Tuan Prodo ya, kalau ngomongin soal AI itu kayaknya sekarang udah gak ada abisnya lah ya. Dan ini juga berkaitan dengan UKM gitu ya, atau usaha kecil menengah nih. Untuk kamu mungkin yang punya UKM gitu ya, di balik kecanggihannya AI gitu ya sekarang, yang kayaknya apa-apa udah serba di naungi ya oleh AI gitu ya, ada satu hal yang gak boleh kita lupain nih teman Prodo, yaitu data gitu ya. Buat UKM, data itu pastinya bukan cuma angka-angka penjualan gitu ya, atau mungkin daftar pelanggan nih. Data juga bisa jadi salah satu aset penting pastinya buat kamu nih yang punya UKM, buat ngembangin bisnis kamu gitu ya, terus juga mungkin bikin keputusan yang lebih tepat untuk bisnis kamu. Nah, di era AI kayak sekarang gitu ya, pastinya nih ya ada kedaulatan data gitu ya, atau kebebasan data yang kayaknya jadi makin penting gitu ya. Kenapa? Karena UKM ini juga perlu tahu gitu ya, kalau kamu punya UKM, datanya tuh disimpan di mana gitu ya teman Prodo, terus juga dikelola sama siapa. Dan yang paling penting ya, yang kadang-kadang bikin kita nih yang punya usaha gitu terus berpikir gitu ya, ini aman atau enggak gitu ya. Jadi nih, jangan cuma ikut-ikut tren AI-nya aja ya, pastiin juga data bisnis kita gitu ya juga tetap punya kendali pastinya. Kita yang pegang kendali ya teman Pro 2 ya, karena memang bisnis nih sekarang makin digital gitu ya, apa-apa makin digital, jadi data juga harus makin terlindungi. Setuju gak sih teman Pro 2?

Tahun pro-2 kalau ngomongin soal kopi nih, siapa sih kayaknya yang belum ngopi rasanya tuh kayak belum connect sama dunia ini, Cia. Nah, tapi kalau ngomongin soal kopi nih teman pro-2 ya, ada kabar yang menarik juga dari Bengkulu, dan ini salah satu UMKM-nya Bengkulu. Jadi, kopi nih dari UMKM sana katanya ternyata lagi kayaknya membangun mimpi dan punya mimpi yang besar ya. Bukan cuma dinikmati di dalam negeri aja, tapi juga bisa pergi ke pasar global. Dan ternyata katanya buat ekspor kopi itu gak cukup cuma punya rasa yang enak aja ya teman prodo ya, pasti juga ada banyak standarnya gitu ya yang harus dipenuhin, mulai dari cara tanamnya, terus juga panen, kadar air, mungkin juga ukuran biji kopinya, sampai dengan kelengkapan administrasinya. Dan kabar baiknya adalah kopi Bengkulu ini punya modal rasa yang kuat gitu ya, dan juga ada varietas Sintaro dan juga Sehasen yang katanya bahkan udah sering ngeraih penghargaan di berbagai festival kopi. Wih, keren ya teman prodo ya. Ini namanya salah satu komoditas dalam negeri gitu ya, dari kebunnya Bengkulu tiba-tiba mendunia gitu ya teman prodo ya. Keren. Maju terus sih kalau kata aku UMKM-nya Indonesia.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Hari Hak Asasi Manusia dirayakan setiap tahun di seluruh dunia pada 10 Desember. Ayo, jangan sampai lupa ya.
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Abang Pro 2, kamu nih sekarang bisa banget lo dengerin RRI gitu ya. Pastinya makin gampang, makin seru, dan yang pasti juga makin digital ya. Karena kan semua apa-apa sekarang serba digital gitu ya. Nah, kamu nih mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja, bisa banget juga teman Pro 2. Caranya juga gampang banget nih. Cukup download aja aplikasi RRI Digital yang ada di smartphone kamu. Dan ini tersedia di Google Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Yang pasti gratis sih, gak ada biaya-biaya tambahan kok teman Pro 2. Cari aja RRI Digital, terus kamu pasang aplikasinya dan kamu bisa nemuin siaran RRI Bogor Program 2 dan juga kanal RRI lainnya cuma dalam satu genggaman aja. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.

Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, hari Kamis tanggal 17 September 2026, bersama saya, Idel. Kita masuk informasi yang pertama. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata mendukung penyelenggaraan konser musisi internasional di Indonesia sebagai upaya menarik lebih banyak kunjungan wisata. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan dukungan tersebut diwujudkan melalui program Event by Indonesia yang bertujuan memperkuat ekosistem acara sekaligus juga memberikan dampak bagi pariwisata dan juga masyarakat. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, pemerintah mendukung 105 acara yang melibatkan sekitar 11.000 pelaku UMKM dan lebih dari 184.000 pekerja seni serta komunitas. Rangkaian acara tersebut menarik lebih dari 6,4 juta pengunjung dengan perkiraan perputaran uang mencapai 1,09 triliun rupiah. Salah satu konser internasional yang akan digelar adalah Ye Live in Jakarta 2026 pada tanggal 24 Oktober mendatang. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Agensi Big Hits Music menempuh upaya hukum untuk melindungi privasi dan juga keselamatan bagi anggota Kortis. Langkah ini dilakukan menyusul adanya tindakan yang dinilai mengganggu privasi serta juga keselamatan para anggota grup tersebut. Big Hit Music menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran termasuk penyebaran informasi pribadi dan juga tindakan yang dapat membahayakan artis. Agensi juga meminta para penggemar untuk tidak ikut menyebarkan informasi pribadi serta menghormati ruang privasi para anggota Kortis. Big Hit Music menyatakan perlindungan terhadap artis menjadi prioritasnya dan proses hukum akan ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku. Pro 2 itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi sore hari ini dan akhirnya saya Idel mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

0: detik.
1: Masih barengan sama aku Idel nih di sore ceria hari ini teman Pro 2. Dan aku mau kasih kamu info nih, kayaknya kabar yang keren banget pastinya ya dari dunia robotiknya Indonesia. Katanya nih ada 3 pelajar ya teman Pro 2 asal Bekasi, namanya Arkan Faya, terus juga ada Daryl Nova dan juga Al Khalifi Danis gitu ya, yang berhasil bikin Indonesia pastinya bangga luar biasa ya di ajang World Robotic Federation ASEAN 2026 di Malaysia. Dan katanya nih mereka turun ya di kategori Soccer Open Robotik gitu ya, dan hasilnya teman Pro 2 juara 1 tingkat ASEAN dong. Keren banget gak sih? Kayak medali emas langsung dibawa pulang nih teman Pro 2. Keren banget pastinya teman Pro 2 ya. Dan prestasi ini juga pastinya ya gak lepas dari bimbingan Sony Ahrofi gitu ya, yang terus mendampingi mereka nih sampai ke kompetisi internasional gitu teman Pro 2. Keren banget ya, ini pastinya menginspirasi ya untuk teman Pro 2 gitu ya, dan anak-anak muda Indonesia untuk bisa berkarya gitu ya demi Indonesia. Nah mungkin buat kamu yang masih sekolah gitu ya, ini juga bisa jadi salah satu bukti ya kalau mimpi-mimpi kamu itu gak cuma buat diangan-anganin aja gitu ya. Yang penting apa? Berani nyobain gitu ya, berani belajar, dan pastinya juga berani bersaing. Siapa tahu kamu juga jadi salah satu yang bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional.

0: Dan jangan kemana-mana, aku akan baik lagi temenin kamu setelah yang satu ya, ini.
1: Nanti melestarikan potensi budaya yang ada di Kampung Cibogo.
2: Oke.
1: Tapi sebelum membahas itu lebih jauh, mungkin bisa diperkenalkan juga, di samping saya ada Kang Akbar.
2: Kang Akbar.
1: Iya, beliau saat ini menjadi ketua pelaksana pada event Pasar Renteng Cibogo ini.
2: Pasar Renteng, oke. Okay.
1: Iya, Pasar Renteng Cibogo ini. Boleh perkenalan dulu Kang Akbar?
3: Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Akbar Setio Teguh Hicaksono. Saya sebagai ketua pelaksana gitu kan.
2: Pasar
3: sebagai
2: Renteng
3: ketua
2: ini ya,
3: panitia Pasar Renteng dan juga sama seperti Kang Yusuf, saya sebagai pemuda yang asli gitu, aslinya banget dari.
0: Berarti ini pemuda gitu. Penggeraknya ini kayak organisasi atau gimana sih kalian tuh ketemunya sebagai warga masyarakat Cibogo gitu?
1: Oke, mungkin boleh dari saya dulu ya.
0: Boleh.
1: Kina ini sebenarnya ada namanya itu Karang Taruna ya, Karang Taruna. Namanya tuh IPPC, Ikatan Pemuda Pemudi Cibogo. Nah, awalnya tuh mungkin karena kita dari kecil nih sering ikut serta kerja bakti. Nah, kalau di kampung tuh ada namanya kerja bakti ya. Nah, karena mungkin kita sering ikut itu, akhirnya tergeraklah hati kita untuk ini kalau misalkan anak muda nggak ikut mengembangkan ini juga, apa nih, nilai-nilai budaya seperti ini, kerja bakti, ini nggak akan berlanjut sampai detik ini kan?
2: Oke.
1: Sampai detik ini. Nah, akhirnya karena Cibogo ini memiliki budaya yang saat ini sampai saat ini masih lestari seperti sedekah bumi.
2: Iya.
1: Nah, sedekah bumi itu merupakan apa ini, acara tradisi yang sakral yang dilaksanakan oleh Kampung Cibogo. Nah, itu tujuannya tuh kita silaturahmi ya.

0: dari Sedekah Bumi.
1: Ya. Jadi waktu itu Pasar Renteng ini menjadi rangkaian kegiatan, rangkaian acara pada acara Sedekah Bumi itu. Nah kalau waktu itu, mungkin ini izin ya Kang Akbar sedikit menjelaskan tentang awal mulanya Pasar Renteng Cibogo ini yang saat ini sampai viral itu dari mana? Ini dari sini, dari acara Sedekah Sebumi. Kemudian waktu itu kita berinisiasi pengen acara Sedekah Sebumi ini nggak cuma dihadiri sama orang-orang kampung Cibogo, tapi dihadiri juga dari luar.
0: Okay.
1: Akhirnya kita mengadakan Pasar Renteng sebagai bentuk undangan waktu itu, sekaligus mengenalkan nih di kampung Cibogo itu ada makanan tradisional, minuman tradisionalnya. Nah sekaligus ingin mensejahterakan juga masyarakat, kayak gitu. Nah waktu itu teh di bulannya tuh tanggal 24 Juli 2025. Nah itu pertama kali.
0: Itu pertama kali Pasar Renteng.
2: Ya. Tahun kemarin ini.
1: Iya tahun kemarin, kayak gitu. Nah setelah itu, karena itu kan masuk rangkaian kegiatan Sedekah Sebumi ya. Nah setelah itu kita nggak ngadain lagi. Karena waktu itu kan lebih kecoba-coba ya Kang. Lebih kecoba-coba kita ingin mendatangkan tamu untuk mengenal lebih jauh tentang Cibogo. Kampung Cibogo. Kayak gitu. Nah setelah waktu itu yang datangnya tuh nggak cuman dari Kuningan ya. Dari Kuningan atau wilayah Jawa Barat, bahkan kita sampai didatangin juga itu dari mancanegara.
0: Okay, dari turis-turis asing gitu ya.
1: Turis-turis asing. Nah kebetulan di Cibogo ini ada sosok gitu ya, sosok yang punya relasi dengan orang luar negeri, namanya Hasan. Beliau punya Room Institute ya, namanya. Room Institute sebagai apa, Bar? Room Institute sebagai wadah ini ya, wadah organisasi mungkin ya,
3: organisasi yang ya di bidang sosial lah.
1: Oke. Nah itu tuh sekaligus menjadi momen kita mengundang mereka untuk datang ke sini dan mengenalkan Cibogo.
2: Cibogo ini.
1: Seperti itu.
2: BTW tapi kenapa itu kalau sebutannya Pasar Renteng itu apa sih?
1: Nah, boleh Pasar Renteng itu jadi diambil dari kesenian buhun kampung Cibogo.
0: Buhun.
1: Iya. Nah, jadi maksud buhun itu sesuatu yang sejak dulu sudah ada hingga sekarang masih ada.
0: Ya. Itu sebutannya buhun.
1: Buhun tuh ya alat. Nah ini kan kesenian musik buhun ya. Kesenian musik buhun namanya tuh goong renteng. Nah Pasar Renteng ini diambil dari kesenian buhun itu. Nah renteng itu yang berarti berjejer.
0: Iya, renceng kalau Indonesianya.
1: Renceng tuh mungkin alat musik juga ya sama ya. Berjejer.
0: Berjejer.

0: berjejer
1: berjejer
0: iya ah. Seperti itu. Nah, pasar renteng ini diambil dari gong renteng tersebut.
1: Oke.
0: Nah, untuk mengenal juga orang-orang yang datang ke pasar renteng ini, saat ini kita bikin apa tuh? Kayak sekaligus mengenalkan tuh. Ketika orang-orang datang ke pasar renteng, mereka bisa melihat dan mendengarkan langsung alat musik
1: si gong renteng itu.
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Berarti di pasar renteng itu banyak juga dong produk-produk apa namanya asli dari Cibogong gitu ya. Terus apa namanya tadi alat-alat alat kesenian.
2: Kalau yang dipakai, kalau yang dipakai itu termasuk gak?
1: Yang mana? Yara,
0: ini.
1: Oh, ini. Itu namanya udeng gua sih kalau di Bali Pak udeng.
2: Iya,
1: ya.
2: Di Bali udeng ya.
0: Iya, udeng. Kalau di Sunda, di Jawa Barat ya terutama itu disebutnya tuh iket.
1: Ikat aja.
0: Iya, ikat kepala.
2: Ikat kepala aja. Ini buat teman Produa Bandung, Bogor, Cirebon yang mau ngelihat langsung bisa langsung lihat YouTube kita ya.
1: Bener.
2: Di YouTube channel RRI Cirebon.
1: Benar.
2: Nah, ada ikat nih.
1: Nah, iya, ikatnya kalau Kang Akbar itu warna biru, kalau Kang Yusuf ini
2: warna coklat.
1: Coklat hitam. Nah, ini kita juga pakai kalau upacara.
2: Iket, kepalanya
1: sakit ya, kepalanya sakit. Soalnya Kang di kita itu pakainya karet Kang di belakangnya. Kalau ini kan diikat beneran diikat kan. Kalau itu kita karena nyari praktisnya kita tuh pakai karet di belakangnya. Jadi cuma slip terus si karetnya tuh kenceng banget. Jadi yang bikin kepalanya sakit gitu. Nah Kang kalau ngomongin soal fashion item ini kan bisa dibilang fashion item ya dari Kuningan terutama dari Cibogo. Ada nggak sih Kang yang maksudnya fashion item dari Cibogo lagi yang ini punya potensi nih buat buat dikenalin lebih luas lagi ke masyarakat Indonesia bahkan mungkin sampai internasional gitu. Ada kan?
0: Ada, tentunya ada ya Kang Akbar.
2: Apa tuh?
0: Nah, kebetulan yang suka buatnya juga itu abahnya Kang Akbar.
1: Apa tuh?
0: Tas Obah.
2: Oh, tadi.
1: Oh, yang di bawah.
0: Nah, ditunjuk Kang Akbar.
2: Unik banget sih.
1: Nah, ini rotan bukan sih Kang?
0: Bukan.
1: Kayu ya?
3: Dari, ini tuh bambu.
1: Dari bambu. Oh iya bambu,
3: Kebetulan kalau ini kurang rapi saya yang bikinnya.
1: Tapi bagus loh.
2: Bagus loh.
0: Kayak gini bentuknya.
2: Tadi datang salfoknya tuh langsung ke tasnya ya, Den.
1: Keren sih. Ini sangat apa sih namanya berpotensi ya Kang? Emang sih bisa dipasarkan nanti ke depannya gitu ya.
2: Berarti emang banyak potensi-potensi lokal dari desa Cibogo ini ya.
1: Kang ini kampung.
2: Kampung ya.
1: Desa Kadu Gede.
0: Iya. Memang banyak yang salah sangka juga ya ketika datang ke Kampung Cibogo tuh disangkanya desa kata ya.
2: Iya.
0: Mungkin luas. Iya, karena luasnya tuh lumayan juga ya seperti desa Kadu Gede gitu. Ketika masuk dari jalan raya sampai ke titik lokasi tuh emang lumayan apa ya?
1: Jauh.
0: Jaraknya jauh.
1: Oke. Okay.
0: Jauh. Jadi disangkanya desa. Kampung Cibogo ini adalah dusun.
1: Dusun Cibogo gitu kan berarti kan.
0: Dusun Kliwon Kampung Cibogo.
1: Oke. Nah, Kang, kalau ngomongin lagi soal pasar renteng ini kan berarti event tahunan atau setiap saat ada hari. Gitu ya.
3: Kebetulan untuk pasar renteng ini kita adakan sebulan sekali gitu.
1: Sebulan sekali.
3: Oh, okay. Di awal bulan gitu kan. Untuk yang pertama tadi pada tahun 2024 itu emang
0: 2025
3: emang percobaan dan sekarang kita 2026 mulai kita masifkan sebulan sekali.
2: Ya, di awal bulan itu.
3: Di awal bulan tetap. Kita dari mana aja gitu kan.
0: Terbuka untuk umum.
2: Awal bulan itu dari tanggal berapa ke berapa?
3: Lebih tepatnya
0: penyelenggaraannya.
2: Satu hari doang.
0: Di awal bulan.
1: Iya. Satu hari doang.
2: Berarti sebulan sekali gitu.
0: Sebulan sekali betul.
1: Oke, itu kan berarti kan itu semuanya yang jualan di sana ada kan ya yang jualan.
0: Ada iya betul.
1: Yang perform budaya gitu berarti kan dari Cibogo semua atau mungkin dari lain daerah itu
2: dari
1: masih bisa
2: gitu.
1: Kampung lain bisa, tetangga lain
0: bisa.
2: Bisa juga join berarti. Dan ini katanya nih di pasar renteng ini gak pakai rupiah langsung.
0: Nah, yang paling uniknya.
2: Itu gimana itu?
0: Ya, boleh Kang Akbar dijelaskan mulai naik Kang Akbar sendiri.
3: Ya, jadi karena di Kampung Cibogo di pasar renteng itu kita menggunakannya itu mata uangnya koin.
1: Oke.
3: Koin Bogo.
1: Koin Bogo
3: itu terbuat dari kayu ya dari kayu
0: yang
3: kita ambil dari apa ya
0: dari ini
3: tukang
0: berarti.
3: Dari tukang yang suka bikin kayu mebel gitu
0: betul.
3: Nah kita ambil sisa-sisanya karena Itu jadi kan
0: sayang ya, enggak
3: kita manfaatkan, kita manfaatkan ya.
1: Limbah berarti
3: limbah, ya, limbah. Limbah. Okay. Kita bikin bulatnya gitu, lantai dicap gitu, menjadi koin.
2: Unik sih ya. Karena kan biasanya nih sekarang nih kita tuh biasanya pakai kris gitu ya enggak sih?
1: Iya benar. Iya benar.
0: Canggih banget ya.
2: Dan sekarang untuk keunikannya sendiri ini pakai si koin Bogo ini ya. Koin berapa Bogo itu?
1: Jadi apanya?
2: Harganya, maksudnya kita bisa menukar si koinnya.
0: Ada harganya betul. Oke. Ada. Jadi untuk harganya tuh satu koin Bogo itu senilai 2000.
1: Rupiah.
0: Rupiah. Jadi sebenarnya sistemnya tuh kayak penukarannya teh.
1: Oh, oke, okay. Kayak di ini. Kayak di food court kalau mau kan ada tuh.
2: Kampung wisata juga
1: kan ada. Iya, kampung wisata ada
0: gitu, voucher gitu kan ya. Jadi dari uang 2000 itu ditukarkan dengan koin Bogo namanya. Nah, koin Bogo ini nanti menjadi alat transaksi untuk membeli makanan, minuman dan kerajinan tradisional yang ada di Kampung Cibogo.
1: Oke,
0: kayak gitu.
2: Tadi tuh tadi kayaknya ada mau ngomong cetak koinnya gitu deh.
0: Cetak
2: gimana?
0: Oh, ini iya.
1: Cetaknya.
0: Nah, itu kan ada capnya ya. Jadi itu akan beda dari yang lain karena diambil dari identitas Cibogo.
1: Oke, okay, berarti
0: Bogo.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, Bogo itu kan dari nama hewan ya.
3: Nama.
0: Akang tahu nama hewan Bogo tahu?
1: Ikan kan? Ikan.
0: Iya, betul.
1: Iya, ikan kan. Iya, iya,
3: tahu. Kalau sekarang mah cana tuh.
0: Cana. Iya. Iya,
3: tapi bukan cana gitu.
0: Bukan cana, tapi bentuknya tuh kurang lebih sama lah. Kalau cana kan bermacam-macam ini ya, motif warna. Kalau Bogo itu satu motif aja.
1: Oke.
0: Dan itu dikatakan juga cana kalau nggak salah, cana limbata.
3: Benar? Ya, mungkin gitu.
1: Ya. Ikannya.
0: Ikannya. Kalau misalnya bahasa ininya bahasa luarnya ya. Kalau bahasa kita mah namanya ikan Bogo.
1: Ikan Bogo.
0: Ikan Bogo. Okay. Nah, jadi nama koin Bogo itu diambil dari identitas kita Kampung Cibogo.
1: Oke, dari dan si apa namanya si capnya itu gak mungkin ada yang apa namanya? Niru dong. Iya, ya gua. Dan nanti tiba-tiba kalau Denny kesana gitu mau siap-siap bawa ini bawa koin bikin koin dulu gitu kan nyari bambu terus siapa ikut ditiruin itu gak mungkin berarti ya?
0: Iya gak mungkin.
1: Oke.
0: Jadi di dalam begitu ada tadi kan pertama tulisan Bogo ya, yang kedua ada visualnya gong renteng.
1: Oh oke. Oke. Ini sangat apa namanya sangat inovatif ya karena memanfaatkan limbah dari kayu yang bambu yang enggak kepake terus membuat koin ini.
2: Iya. Si Bogo-Bogo itu ikan itu ya.
1: Benar. Nah, tadi tuh pertama kali Denny tahu gitu ya bakal ada obrolan ini agak salvo karena Denny kan dari Cirebon Timur nih. Nah, di Cirebon Timur itu ada salah satu ada desa namanya Cibogo juga kira itu dari situ.
0: Iya,
1: ternyata ini Cibogonya dari Kuningan.
0: Betul, Cibogonya di Kuningan.
1: Oke.
0: Okay. Dan sebenarnya memang ada di Kuningan juga ada dua nama Cibogo itu teh.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya. Yang satu tuh tempat di ini di desa
1: Cikadu.
0: Cikadu, iya. Tapi yang terkenal di Kuningan tuh Cibogonya Cibogo.
1: Cibogo Kadu Gede.
0: Kadu Gede.
1: Oke. Okay,
0: karena kan sering tampil di media sosial.
1: Karena viral terus kan. Nah ini kan udah tanggal 17 nih.
0: Betul.
1: Berarti udah mulai dong persiapan-persiapan buat di tanggal
2: bulan depan.
1: Di bulan depan Pasar Renteng. Bakal ada gak sih maksudnya ada setiap bulan itu ada kejutan-kejutan baru gak sih? Kayak mungkin
2: ada
1: perform
2: tema khusus ya. Ya gak sih setiap bulannya temanya
3: sekarang gitu.
1: Biar jadi kejutan. Oke.
2: Ya, tapi Den kalau dilihat dari penukaran koinnya itu 2000 ya per koin itu berarti harganya kayaknya relatif murah enggak sih di sana?
1: Iya.
2: Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Jadi harga makanannya juga mulai dari 2000 itu udah dapet.
1: Wah.
0: Apa tuh? Misalkan kayak pepes atau gegetuk.
1: Getuk
0: tuh olahan dari singkong.
1: Iya.
0: Terus minuman juga ada ya minuman tradisional. Kayak misalkan bajigur.
1: Oke. Okay.
0: Udah bisa
1: 2000.
0: Udah
1: bajigur 2000.
0: Jadi
2: dapat loh ya.
0: Nanti mungkin bisa menyesuaikan juga ya dari misalkan yang tadinya segelas. Jadi lebih kecil lagi. Disesuaikan lah kayak gitu.
1: Berarti pokoknya intinya di produk yang ada di Pasar Renteng ini semuanya hasil
0: warga
1: dari
0: lokal ya.
1: Cibogo. Nah, boleh enggak sih kita pengen tahu juga apa namanya makanan-makanan tadi kan udah disebut ya, ada makanan-makanannya kan kalau di Sundanya Denny gitu ada gegeblok, yeah. Terus ada apa sih namanya ya?
2: Aduh, aku bukan orang Sunda lagi.
1: Gak usah ikutan lah.
2: Ini kan cari tahu ya, lagi memperkenalkan ini.
1: Terus ada gak sih maksudnya makanan tuh yang pengen banget dikenalin gitu?
0: Boleh. Ini kebetulan nih jadi tugasnya Yusuf juga ya di Mojang Jajaka mengenalkan apa nih makanan khas ya, makanan khas Kuningan. Nah di Pasar Renteng Cibogo juga mereka pada menjual itu juga makanan khas dari Kuningan. Salah satunya adalah ini rujak kangkung.
1: Rujak kangkung, ya.
0: Rujak kangkung itu kan jadi makanan favoritnya ibu-ibu biasanya pas siang hari tuh.
1: Benar.
0: Seger ya.
1: Iya, seger. Pakai terasi ya kan.
0: Iya. Terus gitu. Terus misalkan ada lagi kayak nasi kasreng.
1: Apa tuh?
0: Nasi kasreng tuh sebenarnya nasinya tuh biasa sih, biasa ya. Tapi di dalam menunya tuh ada kayak ikan.
1: Oke.
0: Terus ada lagi
1: ada rebonnya
0: oh, juga, ya, kayak gitulah.
1: Oke, okay, nasi kasreng.
2: Itu yang diperkenalkan tuh.
0: Nah, kalau makanan khas Cibogonya langsung, itu lebih ke pepes ya, Bar?
1: Pepes.
2: Pepes apa tuh?
3: Kalau di kita itu ada pepes ikan yang berasal dari
0: Cisanggarung
3: sendiri.
1: Sungai.
3: Gitu.
1: Oke.
3: Bukan pakai mujair, bukan pakai
1: yang cuma ada di Cisanggarung doang.
0: Ini bukan dari Karangbaya, tapi ini diambil langsung dari Sungai Cisanggarung.
1: Jenis ikannya apa?
0: Dalam namanya tuh ada ikan senggal ya.
1: Senggal.
2: Baru tahu ya.
1: Cipedak kan berarti kan.
3: Dari cipedak. Kalau Indonesianya enggak tahu
0: ya. Oke. Tapi yang pasti bentuknya tuh kurang lebih kayak ikan lele. Warnanya tuh
2: tahu. Unagi kali unagi.
1: Keting.
0: Enggak tahu tuh keting kayak gimana.
1: Coba ya kita
3: searching ya. Kayak lele ada patilnya tuh.
1: Iya tuh keting.
2: Patin bukan patin.
3: Bukan.
0: Patin
1: ini
0: hampir mirip kayak gitu.
2: Mirip ya. Coba cari tahu deh.
1: Ini bukan sih?
0: Ya. Nah, hampir kan? Kayak gitu, iya. Nah, yang bawahnya nih.
1: Yang ini.
0: Iya.
1: Oh, iya keting kalau di
2: keting Indonesianya.
1: Di Cirebon Timur? Enggak, bukan.
2: Indonesianya enggak tahu apa.
1: Kalau di Cirebon Timur disebutnya keting. Dan itu enak kalau misalnya.
0: Iya, betul enak.
1: Enaknya yang kecil-kecil.
0: Yang gede juga enak, makin banyak dagingnya.
1: Biasanya. Iya sih. Tapi kalau yang kecil kalau Denny ini ya, di Cirebon Timur itu biasanya yang kecil-kecil digoreng langsung terus cuma dibersihin doang kepala. Ya pokoknya digoreng sampai kering itu bisa dimakan semua.
0: Oh, digoreng sampai kering ya?
1: Iya.
0: Kalau itu di aku tuh namanya ini Kang, namanya tuh kekel.
1: Kekel.
0: Kekel tuh lebih kekel. Kecil lagi daripada senggal.
1: Oke.
0: Iya, itu lebih kecil. Nah, itu biasanya digoreng sampai garing.
1: Oh.
0: Jadi dimakan semuanya sama kepala.
1: Oh.
0: Sama kepalanya okay. Sama kakinya. Ada kakinya enggak?
2: Enggak ada.
1: Sirip paling sirip. Nah, kalau bila kita balik lagi ke apa namanya? Cibogonya gitu. Nah, dari pemuda-pemuda Cibogo nih selain Pasar Renteng, terus tadi di dalamnya ada pemanfaatan apa namanya limbah bambu gitu. Aduh. Jadi koin gitu ya, biar berguna gitu. Ada inovasi apa lagi yang ada di Cibogo? Karya apa lagi?
2: Apalagi nih ada.
3: Jadi sebenarnya Kampung Cibogo itu kampung yang ingin melestarikan kebudayaan ya sebenarnya, melestarikan kebudayaan yang hampir punah di zaman sekarang gitu. Yeah. Jadi untuk inovasi-inovasi sekarang mungkin adanya tuh kayak dekorasi janur.
1: Oke.
3: Okay, dekorasi janur itu dari Kampung Cibogo yang alhamdulillah kemarin-kemarin kita pasang waktu acara di pendopo
0: tuh. Iya.
3: Waktu acara
1: hari ulang tahun.
3: Ulang tahun. Terus pas acara kemarinnya juga ada acara yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dari Kampung Cibogo kita yang pasangnya.
1: Janur. Ya.
3: Janur dari janur itu. Dan ya mungkin kedepannya kita akan melaksanakan hal-hal yang tidak terduga lagi.
2: Berarti akan ada gak sih kayak pertunjukan-pertunjukan seninya?
1: Nah, atau khusus gitu ya.
2: Panggungnya itu ada gak sih?
3: Kalau seni yang sudah kita laksanakan sebenarnya ada silat sebenarnya ya. Ada silat dari Cibogo itu sudah kita pertunjukkan di maupun di Pasar Renteng ataupun di acara
0: tempat-tempat hiburan ya.
3: Gitu, tempat-tempat hiburan. Gitu.
0: Dan itu yang silat ini ya. Silat ini kan ini warisan juga dari Kampung Cibogo ya Kang. Jadi dulu tuh sempat ada silat Sinar Pusaka Arya Putra. Nah, waktu itu memang ada waktu zaman ibu saya masih kecil katanya masih ada. Nah, setelah itu tiba-tiba menghilang lah karena mungkin kesibukan dan yang lain dan lain sebagainya. Mm-hmm. Nah, hingga akhirnya pada tahun 2024 itu, kalau enggak salah 2024 ya. Intinya waktu itu tepatnya kita mengembalikan lagi tradisi apa
1: silat ini.
0: Iya, silat ini. Itu. Jadi kita ini sebagai pelopor pertama lagi mungkin ya.
1: Oke, udah mau mulai silat
0: menggerakkan ya silat Sinar Pusaka Arya Putra ini. Okay. Hingga akhirnya sampai sekarang bisa di, apa nih? Dinikmati sama semua orang ya. Penampilannya. Karena kita juga tunjukkan penampilan silat ini ketika pengunjung datang ke Pasar Renteng Cibogo.
2: Oke. Okay. Tapi ya. Berarti itu seniornya sesepunya masih ada ya? Yang
0: masih ada.
2: Buat kita yang belajarnya gitu, gurunya gitu ya.
0: Iya.
2: Masih ada.
0: Namanya tuh
1: Abah. Abah siapa?
3: Kalau
0: yang ini udah enggak ada berarti.
1: Udah
0: enggak ada. Yang sekarang tuh lebih ke ini berarti keturunannya.
1: Keturunannya ada. Untungnya masih ada gitu ya, maksudnya ya. Orang yang masih paham lah soal si silat ini bisa menularin ke anak muda kayak kita ini ya.
0: Betul.
1: Nah Kang, kalau tadi kan dibilang Kang Yusuf sama Kang Akbar ini sebagai salah satu pelopor gitu untuk memulai si silat ini. Kang, kan kita tahu ya, maksudnya sekarang untuk meyakinkan anak-anak
2: ngumpulin anak muda. Mudanya
1: nah,
2: ya.
1: Itu gimana Kang? Maksudnya kayaknya kalau anak muda zaman sekarang, ayolah kita silat gitu. Kayaknya jarang yang mau ya. Maksudnya ya kalau kita nilai sekarang gitu ya. Nah, ini gimana Kang? Maksudnya caranya gitu, tipsnya, metodenya biar ngajak anak muda nih beneran mau pengen terlibat gitu di apa namanya? Pelestarian budaya ini.
0: Budaya ini ya. Mungkin dari saya dulu ya Kang ya.
1: Iya.
0: Karena saya sendiri kan lahir dari kampung Cibogo ya, anak kampung ya, yang tiap hari kerjaannya main waktu itu ya, sering ke Cisanggarung buat mandi di kali kan, kemudian ke hutan juga buat, wah waktu itu petualangan lah kayak si Bolang gitu ya.
1: Iya, si Bolang benar.
0: Iya. Nah itu kan di saat sekarang itu udah nggak ada ya, kegiatan seperti itu,
1: benar,
2: jarang ya,
0: permainan
2: anak-anak
0: seperti itu udah nggak ada ya, udah jarang karena mungkin udah tergantikan dengan gadget ini.
2: Betul.
0: Nah caranya gimana supaya anak muda ini bisa kembali ke hal tersebut, kesadaran kolektif.
1: Oke.
0: Iya, jadi dia harus sadar dulu berasal dari mana, berasal dari mana, terus identitas kita ini sebenarnya kayak gimana sih? Nah,

0: kalau misalkan bukan kita yang akan melestarikan ke depan, lantas siapa lagi gitu? Yeah.
1: Betul.
0: Nah, kita harus sadar ini memang harus diteruskan gitu.
1: Betul. Dan kita juga enggak nutup kemungkinan make media sosial ini enggak sih?
0: Nah,
1: karena
0: betul,
1: salah satu kita juga enggak nutup kemungkinan make media sosial ini enggak sih?
0: Nah,
1: karena salah satu kita cara melestarikan si budaya-budaya yang ada di Cibogo ini dengan media sosial itu berarti kan?
0: Iya, betul.
2: Dengan apa namanya? Dengan menggunakan si media.

0: dari Room Institute juga bakal ngadain dan berkolaborasi dengan anak anak-anak Cibogo, Cibogo Berbudaya. Itu dalam waktu yang belum ditentukan gitu ya,
1: silakan ya.
0: Tapi pasti dekat gitu kan. Kita bakal ngadain belum ditentukan gitu ya,
1: silakan ya.
0: Tapi pasti dekat gitu kan. Kita bakal ngadain apa ya, event ngobeng gitu.
1: Ngobeng? Ngobeng itu apa?
2: Apa itu ngobeng? Yang
1: terdekat di dalam pikiran Kang ngobeng itu bengkel.
0: Itu nyari ikan. Kan. Nah, nyari ikan tapi pakai tangan gitu.
1: Oh,
0: tangan
1: langsung.
0: Jadi
2: tahu.
0: Sasarin ikan tuh.
1: Nah, meraba-raba kan, meraba-raba. Tiba-tiba
2: ngubek, kalau di Depok mah ngubek.
1: Kalau ngubek tuh biasanya identiknya dengan di balong ya.
2: Di balong. Di kolam.
1: Yang udah pasti ada ikannya ya.
0: Iya, di empang.
1: Nah, kalau di Cibogo ini ngobeng ini, ya kita enggak tahu nih ikannya ada di mana ya. Dan kan enggak kelihatan juga ya.
0: Iya.
1: Jadi cuman diraba-raba tiba-tiba misalkan nih licin nih. Nah, ini kemungkinan ikan nih.
0: Iya.
1: Nah, iya. Ikan ternyata.
0: Iya.
1: Atau misalkan kayak senggal tadi. Kalau senggal itu biasanya bukan diraba ya, itu lebih ke kita masuk ke lubang.
0: Iya, ke lubang ikannya.
1: Iya.
0: Biasanya kayak gitu.
1: Dan lubang itu bukan cuma ikan yang punya biasanya.
0: Kalau yang
1: udah juga biasanya di lubang.
2: Belut ya.
1: Iya, belut. Gitu. Tapi biasanya kalau lubang di dalam sungai itu, di dalam sungai ya, itu biasanya jarang sekali pasti ikan. Kecuali di atas air pasti iya.
0: Satu lagi ada kepiting.
1: Nah, yang paling itu tuh kepiting.
0: Yang paling sering kepiting.
1: Nyapit enggak sih?
2: Nyapit dong.
1: Fungsinya capitannya buat itu, nyapit kita.
2: BTW ini buat teman Pro 2 yang mau tahu updatean-updatean info ada event-event gitu bisa di mana nih?
1: Nah, oke. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu nih jadwalnya buka pasar Renteng nih tiap kapan ya? Itu kita udah punya, apa udah kita sebar di media sosialnya Cibogo Berbudaya. Itu kita ada Instagram sama TikTok, teman-teman.
0: Oke.
1: Nah, untuk yang tahun sekarang 2026, itu kemarin kan udah dilaksanakan ya. Tanggal 6 September di hari
0: 6 Minggu. September. Oke.
1: Okay. Ya, kemarin barusan udah dilaksanakan. Kemudian untuk Oktobernya, ini kita spill ya, Kang ya. Itu di tanggal 4.
0: 4.
1: Iya.
0: Teman Pro 2 ya.
1: Kemudian untuk bulan Novembernya itu di tanggal 1 hari
0: tanggal
1: Minggu.
0: Tanggal 1 November. Oke. Okay.
1: Dan terakhir di Desember itu di tanggal 6 hari Minggu juga.
0: Oke, okay, berarti bisa ditarik kesimpulan hari Minggu pertama di setiap bulan.
1: Betul.
0: Oke. Oke.
2: Terakhir Dan, mungkin pesan ya buat anak-anak muda nih, kenapa sih harus melestarikan budaya gitu ya?
0: Silakan, Kang.
3: Ya, Kang. Izin ya dari saya. Seperti yang sudah dibicarakan para orang tua gitu kepada anak mudanya, bahwa kita sebagai anak muda memang harus melestarikan budaya gitu. Karena kalau kita tidak tahu budaya sendiri gitu, maka hancurlah bangsa kita.
0: Betul.
3: Nah,
0: betul.
3: Mungkin itu aja.
2: Oke.
0: Oke, Kang Yusuf.
1: Kang Yusuf. Iya. Kalau dari Yusuf mah simpel sih. Lamun lain, ini bahasa Sunda nih.
0: Boleh, apa-apa.
1: Ngerti, aku ngerti.
2: Boleh, boleh.
1: Lamun lain ku urang, eku sahadei. Lamun lain tilti ayuna, ek irahadei. Nah, itu jadi pengingat buat Yusuf. Jangan saling mengandalkan untuk masalah seperti ini. Karena ini tuh tidak digaji ya. Tidak digaji, tidak ada yang bayar. Intinya ini kesadaran kita yang tadi, kesadaran kolektif. Kita berasal dari mana, dan mau apakah kita akan cuman sekedar hidup di sana, bukan jadi penggerak. Sementara kita punya potensi di kampung ini. Salah satunya Cibogo. Punya tradisi yang masih dijaga, kesenian yang masih lestari. Dan kesenian itu kalau misalkan Akang pengen tahu, itu usianya sekarang udah setengah abad.
0: Setengah abad.
1: Iya.
3: Okay. Lebih dong.
1: 500 ya? 500 tahun berarti 500. Udah 5 abad. Sorry, 5 abad.
0: Oh iya,
1: 1 abad itu
0: 50.
1: 1 abad itu 50 tahun ya. Sorry, iya.
0: Maaf, saya juga agak loading. Oke, terima kasih Kang Yusuf dan Kang Akbar. Dan jangan lupa teman Pro 2 yang penasaran gitu ya, pengen datang ke Pasar Renteng, datang aja nanti setiap hari bulan, Minggu hari Minggu pertama ya, setiap bulannya ya, datang bulan, aja
2: bulan.
0: Ke
2: bulan,
0: betul, ke Kampung Cibogo teman Pro 2 ya.
2: Keren banget ya, semoga nanti event-event yang akan datang juga sukses terus nanti.
0: Amin.
2: Terobosan-terobosannya keren banget nih.
0: Betul.
2: Buat pemuda-pemuda ini ya. Oke, teman-teman. Produa sampai di sini dulu nih ya. Yes. Sore ceria berjaringan Bogor, Bandung, Cirebon.
0: Betul. Kalau gitu Denny, Kang Akbar, Kang Yusuf juga harus pamit dan Uca juga pamit. Betul.
2: Dan udah ya sampai di sini dulu. Udah. Nantikan sore ceria berjaringan selanjutnya. Bye-bye.
0: Bye-bye.
4: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria.

Pro 2 masih barengan sama aku Idel nih di sore ceria hari ini teman Pro 2 ya. Saat tadi kita mengikuti rangkaian BBC di sore hari ini gitu ya dari RRI Cirebon. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 dan kali ini ada info nih buat kamu ya yang kayaknya udah ngefans banget dan juga pengen nonton konsernya Ye ya. Atau dulu tuh dikenal dengan nama Kanye West teman Pro 2. Nah Jakarta nih pastinya bakal kedatangan Ye gitu ya. Dan ini salah satu, kayaknya satu tamu spesial gitu ya. Nah katanya konsernya live in Jakarta nih ternyata sukses juga pastinya bikin heboh ya. Dan ini bukan cuma untuk orang Indonesia aja teman Pro 2, tapi hebohnya tuh sampai mancanegara gitu, bayangin ya. Gimana enggak nih, dalam 24 jam pertama ya penjualan tiketnya nih 52,8% pembeliannya nih ternyata berasal dari luar negeri semua teman Pro 2 ya, dan tersebar di 73 negara. Dan ini mulai dari Jepang ya, terus juga Singapura, Malaysia, Thailand, Australia, Inggris, bahkan sampai Amerika Serikat nih teman Pro 2. Dan katanya ini bahkan diperkirain lebih dari 15.000 wisatawan mancanegara nanti bakal datang ke Jakarta nih buat nonton konser yang satu ini teman Pro 2. Kebayang gak kayak ramenya bakal kayak apa dan kayaknya serunya juga bakal kayak apa gitu ya atmosfernya. Untuk kamu mungkin yang pengen nonton konsernya juga kali ya, kayaknya perlu tahu juga nih tanggal-tanggalnya teman Pro 2 ya. Di tanggal 24 Oktober 2026 teman Pro 2, dan ini katanya bakal diselenggarain di Stadion Utama Gelora Bung Karno gitu ya. Dan pastinya juga ini bikin makin spesial lah ya, karena ini juga jadi penampilan pertamanya Ye di Indonesia gitu ya, sekaligus juga satu-satunya tur di Asia Tenggara dan Oseania tahun ini. Nah kalau kamu salah satu yang ikut nonton konser satu ini nggak teman Pro 2?

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

Teman Bro 2, ini ada info yang kayaknya cukup menarik ya buat kamu si pecinta film nih. Jadi katanya ada film 4 musim Pertiwi nih Teman Bro 2 ya, yang katanya udah fix gitu ya, dipilih jadi wakilnya Indonesia untuk kategori Best International Feature Films di Oscar 2027 Teman Bro 2. Nah, film yang satu ini adalah filmnya karya Camila Andini ya, yang udah ditetapin sama komite seleksi Oscar nih Indonesia melalui rapat pleno setelah berbagai proses penilaian pastinya ya. Dan untuk kamu mungkin yang bertanya-tanya, ini filmnya sebenarnya nyeritain tentang apa sih gitu ya, film yang satu ini tuh dibintangin ya Teman Prodo ya sama Putri Marino, dan juga ini adalah salah satu film yang mengikuti Pertiwi nih yang katanya pulang setelah 20 tahun menjalani hukuman penjara. Dan kepulangannya katanya ditolak ya sama keluarga dan juga warga sekitar gitu ya, sehingga dia nih menghadapi luka masa lalu lah kita Teman Pro 2. Kira-kira ceritanya seperti itu. Dan ini produksi 4K Films ya, yang katanya memang dijadwalin bakal tayang di Toronto International Film Festival 2026 dan juga berkompetisi Teman Pro 2 di Busan International Film Festival sebelum bakalan tayang nih di bioskopnya Indonesia di tanggal 8 Oktober 2026. Gimana Teman Pro 2? Udah bikin kamu penasaran banget belum film yang satu ini kira-kira bakalan bagus apa gitu ya?

0: apa sesuatu yang belum kamu tahu?
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Sobat Pro 2, aku tahu banget lah ya, kadang-kadang nih mungkin kamu ngalamin pelayanan publik yang kayaknya bikin kamu tuh jengkel gitu ya. Atau mungkin juga nih kamu pernah ngerasain kayaknya fasilitas umum yang kayaknya ini kurang nyaman nih kalau dipakai gitu ya. Nah tapi tuh Sobat Pro 2, kalau kamu ngalamin hal-hal kayak gini gitu ya, kayak mungkin kamu naik angkot kah, atau mungkin apapun yang kayaknya kamu kurang nyaman dan lain sebagainya, kamu gak perlu bingung teman Pro 2 ya, kamu mau cerita ke siapa gitu ya. Apalagi kalau kamu mengharapkan yang namanya perbaikan gitu ya teman Pro 2 ya. Karena nih kamu bisa cerita ke program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor gitu ya. Dan kamu nih bisa nyampein semua keluhan kamu, pertanyaan kamu, atau aduan kamu yang nantinya tuh bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya ada solusinya teman Pro 2. Dan kamu nih bisa dengerin Halo RRI ini yang siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz dan FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Atau kamu juga bisa di WhatsApp ke WhatsApp yang mereka di 0815x4200, atau juga bisa by phone di 0251-831-2450. Jadi kalau ada hal-hal yang kayaknya kurang serak sama kamu, terus kamu pengen laporin supaya ada perbaikan, langsung aja tuan Pro 2 dilaporin ke Halo RRI.

0: 5.57 waktu Indonesia Barat. Itu adalah waktu azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya di sore hari ini, teman Pro 2. Dan untuk itu teman Pro 2, aku akan puterin kamu Cahaya Kalbu di sore hari ini, dan juga puterin kamu lagu religi setelahnya. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM, karena aku bakal balik lagi setelah rangkaian religinya selesai, teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin Cahaya Kalbu di sore hari ini dengan judul Merantau.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambisi, keinginan itu hal yang wajib. Dengan niat yang baik, dengan tujuan pun yang harus baik. Dalam mewujudkan apa yang kita impikan dan kita cita-citakan, ada prosesnya. Baik itu dalam sisi ilmu, pendidikan, sekolah, ataupun pekerjaan yang mendukung terhadap apa yang kita cita-citakan. Banyak di antara para sahabat pun yang harus menempuhnya dengan meninggalkan rumahnya, pergi dari kampung halamannya, atau juga pergi sesaat untuk meninggalkan keluarganya di kampung halaman. Hal itu bisa memungkinkan kita untuk mewujudkan impian ketika kita sabar, ketika kita bisa juga memberikan keyakinan kepada keluarga kita dan pasangan kita ketika kita tinggal, untuk kita menempuh jalan yang harus kita tempuh dan kita ambil untuk kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Dalam proses perjalanannya pasti ada selisih paham, selisih pendapat, masalah waktu, masalah kepulangan kita ke kampung halaman, masalah komunikasi yang sering miss karena jarak jauh, belum lagi masalah kangen di hati kita kepada keluarga kita di kampung halaman. Hal itu bisa diatasi ketika kita bisa meyakinkan keluarga kita, bisa meyakinkan diri kita sendiri bahwa jalan yang kita tempuh itu adalah jalan yang terbaik. Lalu bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita? Maka pastikan dulu jalan atau cara yang kita tempuh itu adalah jalan yang benar-benar kita yakini, bukan hanya sebagai emosi atau rasa gengsi semata. Banyak kandas di pertengahan jalan ketika sesuatu yang kita tempuh, pekerjaan ataupun pendidikan yang kita ambil, itu kandas karena kita ambil karena emosi, kita ambil karena malu, kita ambil karena gengsi jalan itu. Dianggapnya kalau kita gak ambil, kita merasa gak mampu, kita merasa gak bisa, atau kalau kita tidak ambil, kita kurang bergengsi, ya. Apalagi teman-teman yang masih kuliah saat ini, mengambil jurusan atau fakultas atau universitas karena gengsi dan malu, atau ngikuti tren, tapi bukan berdasarkan hati, bukan berdasarkan cita-citanya, bukan berdasarkan hobinya, enjoynya, maka cenderung itu tidak akan bisa sangat mendukung apa yang kita cita-citakan, dan akan menimbulkan kejenuhan karena itu bukan pilihan yang kita ambil, karena kita memang memerlukannya untuk mencapai cita-cita kita. Ketika kita sudah meyakini diri kita, maka secara aura, secara otomatis frekuensinya akan sama gelombangnya dengan keyakinan keluarga dan pasangan yang kita tinggalkan, terutama di kampung halaman. Karena keyakinan itu adalah menular, semangat itu adalah menular. Dan kepastian yang kita ambil pun akan menular.
terhadap orang-orang dan keluarga yang kita tinggalkan di kampung halaman. Permasalahan ini memang banyak ditemui di kalangan para sahabat yang sedang merantau saat ini. Beri keyakinan pada diri kita bahwa itu adalah jalan yang terbaik, maka itu akan menular keyakinannya kepada orang-orang yang kita sayangi di kampung halaman. Jalin komunikasi yang baik pula kepada mereka. Tetap jalin kasih sayang dalam bentuk perhatian kepada mereka, walaupun kita dalam jarak jauh. Apalagi sekarang komunikasi sudah mulai bagus, teknologi sudah makin canggih. Tidak ada alasan lagi ketika kita sedang dalam keadaan sibuk, kita mengurangi kasih sayang dan perhatian kepada mereka yang kita tinggalkan di kampung halaman. Tidak ada alasan lagi kita tidak memberikan kebahagiaan kepada mereka yang kita tinggalkan juga di rumah. Beri bingkisan secara berkala, kita kirim dari tempat rantauan kepada mereka. Kirim oleh-oleh kepada mereka. Usahakan juga pula kita pulang walaupun hanya 1 tahun sekali kepada mereka. Dan perlihatkan ketika kita pulang bahwa kita dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang tidak terlantar, supaya mereka tidak kecewa dan mereka tidak dalam keadaan sedih. Hindari bercerita yang menyedihkan. Hindari bercerita yang menyinggung perasaan. Hindari bercerita yang menyakitkan hati. Oleh karena itu, maka tetaplah jaga hati dari keluarga kita, jaga hati dari pasangan kita yang kita tinggalkan. Jagalah hati tetap sanak keluarga dan para sahabat yang kita tinggalkan di kampung halaman sana. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa teknologi sudah makin canggih. Tidak ada lagi alasan. Tidak lagi ada alasan bahwa kita tidak memberikan perhatian kepada mereka. Mulai sekarang, para sahabat yang sedang dalam keadaan merantau, berikanlah bukti bahwa kalian adalah yang terbaik yang mereka punya. Para sahabat yang sedang merantau saat ini, berikan bukti bahwa tidak ada perbedaan kasih sayang kepada keluarga. Berikan bukti kepada mereka bahwa kalian pun masih tetap seperti yang mereka kira. Tidak ada perubahan yang buruk untuk mereka lihat. Dan pastikan bahwa para sahabat yang merantau saat ini berhasil, sehingga tidak ada saling menyalahkan, tidak ada waktu yang terbuang secara sia-sia dan cuma-cuma di tempat yang jauh. Dan keberhasilan akan dirasakan juga kepada mereka yang ditinggalkan. Semoga ini dapat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

teasing lah ya teman Prodo ya, teasing film adaptasi terbarunya gitu ya, dari The Chronicles of Narnia and novel karya dari C.S. Lewis yang berjudul Narnia The Magician Nephew. Nah film ini katanya memang diketahui gitu ya, bakalan jadi prequel dari film-film yang sebelumnya teman Prodo. Dan katanya sutradara dari beberapa Academy Award winning films juga kayak Barbie gitu ya, terus juga Little Women, Greta Gerwig, bakal nyutradarain film yang satu ini teman Prodo ya. Walaupun emang masih banyak hal-hal lah ya yang kayaknya juga belum diinfokan dan belum diketahui gitu ya, tapi ini Netflix gitu ya nunjukin foto BTS pertamanya gitu ya, yang nampilin Greta Gerwig lagi duduk di set filmnya teman Prodo, sekaligus juga ngasih lihat logo pertamanya nih. Dan mereka nih ngumumin juga ya teman Prodo ya, bahwa memang prequel yang satu ini bakalan dirilis katanya tanggal 10 Februari 2027 di IMAX dan juga 12 Februari di bioskop-bioskop. Jadi Narnia The Magician Nephew ini juga bakalan mulai tayang di Netflix juga teman Prodo pada tanggal 2 April nanti teman Prodo. Kamu salah satu yang nungguin dan excited banget gak sih sama film yang satu ini?

Lupain Aku Please dari NPD mengantarkan kita nih ke penghujung acara Sore Ceria hari ini, teman Pro 2. Mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat, itu artinya aku Idel harus pamit undur diri nemenin kamu di Sore Ceria hari ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, semoga informasi yang aku share ke kamu di hari ini bermanfaat untuk kamu, dan aku juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran tadi. Tapi teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, karena kita sebentar lagi akan segera bergabung nih ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat di malam hari ini. Dan di malam hari ini, di Music Live Chat akan kedatangan Rio Klep di teman Pro 2 dan akan dipandu oleh host kita Edith hari ini, teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman.

Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Prodo FM RRI Bogor. Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edi Tama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah ya, waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clappy, teman Pro 2 yang udah aja ngerilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue, Edi Tamah. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
2: Halo.
1: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
2: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gua tuh.
1: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
2: Iya kali ya.
1: Tapi iya juga sih, setelah di ini sekilas lah ya.
2: Iya, karena brengos aja kali. Gak ya bener. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
1: Vega Antares ya.
2: Vega Antares. Bener-bener.
1: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
2: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
1: Apa tuh?
2: Vegetarian.
1: Vegetarian, bagus itu, bagus.
2: Tapi gue bukan sempat malah ada band juga sama sama Vega.
1: Oh iya.
2: Yang mirip semua.
1: Serius.
2: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
1: Oke. Okay. Oh, tapi ini ada proyeknya beneran.
2: Ada okay. Gua Vega Antares. Heeh. Ada Erwin Gombes.
1: Oke. Okay.
2: Terus Dion, Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
1: Okay.
2: Itu mirip semua, brengosan semua.
1: Wow.
2: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
1: Oh, namanya varian.
2: Namanya varian.
1: Gokil.
2: Jadi yang mukanya 11 12 sama bahkan kayaknya 11 11. Kayak Vega Antares.
1: Mirip-mirip ya.
2: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk
1: nih. Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
2: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
1: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
2: Alhamdulillah standar.
1: Aduh.
2: Gak kurang gak lebih.
1: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
2: Betul.
1: Iya kan?
2: Kalau kurang juga bahaya juga.
1: Bahaya juga. Makanya bener.
2: Harus cukup
1: gitu ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
2: Yes, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Agustus akhir kemarin.
1: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya.
2: Enggak
1: ya.
2: Gak gitu ya. Di luar jalur.
1: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
2: Kelima
1: ya.
2: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
1: 23, oke.
2: Okay. Bunga Abadi kan.
1: Yes.
2: 24. Belia itu Denyut. 2025.
1: Belia.
2: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
1: Dua single udah rilis ya.
2: Udah
1: di awal
2: rilis.
1: Tahun ada Belia ya, yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
2: Yes, di sini juga kan waktu itu.
1: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
2: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Apa ya, gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Dan gue cek juga kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
1: Benar.
2: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
1: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan, karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
2: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gua ya tetap berkarya juga.
1: Benar.
2: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
1: Iya lagi, bener lagi.
2: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yang gue lihat ya.
1: Benar.
2: Menurut gua tuh kayak ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
1: Betul.
2: Itu lagu 2002 rilisnya. Setahu gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
1: Benar.
2: Ya, makanya kayak udah enggak bisa ditebak kayak apa? Jangan salahkan paham. Nah, itu kan juga rilis kapan kan?
1: Iya, udah lama juga itu kan.
2: Jadi makanya karya berkarya aja. Orang mau bilang Rio Klepi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
1: Se-enjoynya aja lah ya.
2: Rio Irwandi atau apa.
1: Aduh.
2: Abang Peri maaf.
1: Alright. Tapi by the way, Klepi itu apa sih? Panggilan lo atau
2: panggilan,
1: apa?
2: Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
1: Wow.
2: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
1: Oke.
2: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat
1: itu. Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
2: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
1: Bener.
2: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
1: Oh, I see. Oke.
2: Okay. Temen gue Clapton. Hari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
1: Buset. Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
2: Aduh, enggak
1: ya?
2: Baru ya.
1: Baru ya ini
2: baru game ya. Itu. Baru ingat lagi.
1: Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga enggak sih? Zaman iya. COVID juga kan?
2: Dulu tapi mainnya Hago.
1: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu?
2: Nah, itu.
1: Iya kan?
2: Sama tahu tempe kalau enggak salah.
1: Alright teman-teman, dua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Yes. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan malam hari ini, pengin bertanya, pengin absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Yeah. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Klepi dulu deh yang belia nih sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So, pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya, yeah, kan?
2: Oke,
1: okay. Lu ngeliat itu gimana?
2: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template. Let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan.
1: Yes.
2: Bunga Maafnya kan. Ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa apa.
1: Iya, benar.
2: Ya pada akhirnya kayaknya memang enggak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
1: Oke.
2: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
1: Iya, benar.
2: Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakemnya.
1: Enggak ada pakemnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
2: Enggak ada yang tahu makanya.
1: Iya. Yeah,
2: bahkan lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
1: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh apa sampai tuh? Gue lupa judulnya apa ya.
2: Stranger.
1: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
2: Oh, oke.
1: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
2: Susah sih, soalnya mungkin
1: Running Up That Hill.
2: Mungkin kalau apa?
1: Cat Bus.
2: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
1: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih sebenarnya.
2: Itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
1: Benar-benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
2: Yang mana nih lagu yang mana?
1: Yang Bunga Abadi.
2: Kayaknya ini gue compare sama The Nude ya, yang 2025. Kalau The Nude memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
1: Oke. Okay.
2: Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang gitu, menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
1: Betul.
2: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
1: Oke.
2: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
1: Yeah.
2: Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu-gitulah.
1: Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
2: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
1: Yes.
2: Itu yang main bass Mas Vega.
1: Oh, oke.
2: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson.
1: Oh, Wijaya.
2: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
1: Oh, oke.
2: Okay. Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga sih. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
1: Oke.
2: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Bading akhirnya nggak sebahagia itu.
3: Oh,
2: isi, lanjutlah okay. Sequelnya ke Janji Bahagia ini.
3: Ah.
2: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
3: Oke. Okay.
2: Jadilah Janji Bahagia.
3: Oke.
2: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya pas
3: denger. Iya, bener.
2: Biarin aja, jebakan aja.
3: Clickbait ya, clickbait ya.
2: Ternyata ya. Ya toh.
3: Aduh.
2: Ya mewek. Nangis.
3: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
2: Lagu jawaban ya.
3: Jawaban ya.
2: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
3: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
2: Masih dua insan
3: ya, yes, tentang dua insan
2: terpisah karena ajal.
3: Oke. Okay.
2: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
3: Oh, dengan, I see. Oke. Okay.
2: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
3: Oke.
2: Okay. Makanya ada kau segalanya yang kan ku tangisi itu. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga. Kayak gitu.
3: Wow. Sedih juga lah lagunya ya.
2: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
3: Iya kan. Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
2: Iya kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
3: Okay.
2: Ya. Janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
3: Oke. Okay.
2: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
3: Betul.
2: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
3: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya. Ya.
2: Clickbait. Makanya
3: clickbait,
2: ada,
3: kan?
2: Orang ada yang komen waktu itu, lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya, maaf.
3: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
2: enggak, emang gua karang aja.
3: Oh, emang
2: adalah dari cerita gua angkat dari cerita teman gua.
3: Oke.
2: Okay. Adalah cerita temen. Boleh gua jadiin lagu. Ya udah deh. Karena waktu itu Jonathan gua ya udah.
3: Mana-mana akhirnya dikembangkan lah ya.
2: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri kecuali Bunga Abadi. Bunga Abadi baru pengalaman sendiri.
3: Oh, okay.
2: Sofia Bunga Abadi ya belia juga. Belia, sisanya sih narasi aja.
3: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu lo? Apakah maksudnya dari kehidupan lo sekitar lo kah, atau mungkin lu bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
2: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih kayak hidup gue lagi nggak kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
3: Oke.
2: Oh ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Gitu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
3: Oke.
2: Okay. Kayak dia ngeliat sebuah pintu itu. Lo ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
3: Oke. Okay.
2: Tulis. Baru kita lebarin dari kata jendela itu.
3: Oh.
2: Ya bisa okay. aja kayak gua ngelihat apa nih baru bangun tidur gua ngelihat jam. Ya udah baru kita kembangin gitu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
3: Oh.
2: Itu makanya kayak cobalah gua coba kembangin narasi dari
3: hal sesimpel itu ya.
2: Sesimpel
3: apa
2: itu.
3: Yang kita lihat di sekitar kita.
2: Betul.
3: Gitu ya.
2: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyitain lagu gampang.
3: Okay.
2: Karena nulis aja dulu.
3: Iya, benar.
2: Nulis aja
3: dulu berarti
2: ya. Susah yang garapnya. Garapnya setengah mati.
3: Benar. Ya udah teman-teman berdua, kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
2: Betul, lagu romantis.
3: Benar kan?
2: Si romantis.
3: Tuh. Romantis gitu.
2: Atau
3: kan.
2: Tadi mau janji siswa.
3: Aduh jangan dong. Janji siswa.
2: Udah enggak siswa lagi.
3: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke. Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada betul sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
1: nah,
0: gitarnya.
1: Iya. Itu kan? Ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: gue lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger. Iya, sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya, yeah.
1: James okay. Bond ya. 007.
0: Eh, 007
1: James. Tapi Bond. Yang eranya
0: oh, yang lama
1: pokoknya
0: ya.
1: Pokoknya waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah bener. Emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya, pengen ribet gitu loh, pengen apa ya berlibet aja
0: udah. Iya benar-benar.
1: Makanya udah hajar aja disikat aja.
0: Terus
1: sempet gak pede kan waktu itu, nanya sama Vega kan, mas ini nggak apa-apa gitar berlibet gini? Ya nggak apa-apa. Tapi nanti kikilin aja.
0: Ada tapi ya.
1: Tapi nanti dikikilin aja.
0: Bener. Tapi enak yang di akhir sih enak. Gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah, tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
0: benar. Benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet, darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan, minor banget, kayak bener-bener gelap,
0: bener,
1: biru banget, bener. Gitu loh kayak. Ya sedih, lagu mewek. Padahal judul janji bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja.
0: Bener-bener clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang. Sadar bahwa kita akan mati aja sih.
0: Oke.
1: Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun ya kita juga akan berpisah. Insya Allah gitu kan, ketemunya di akhirat nanti. Itu gitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi pengingat gitu ya.
1: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Tadi gue bilang cukup aja udah.
0: Cukup aja ya.
1: Gitu. Benar.

0: benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam dalam berhubungan atau apa. Situ doang sih paling.
0: Wow. Oke. Okay. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya iya.
1: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen explore aja musiknya.
0: Oke. Okay. Alright. Emang bandel luat sih tadi.
1: Iya.
0: Di akhir.
1: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya. Bener.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya.
1: Disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir Janji Bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan.
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi tapi gelap
1: itulah
0: bener.
1: Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang dia bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena
0: wow, oke. Okay.
1: Karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget nih.
0: Iya.
1: Era-eranya Dian Pramana Putra, Deddy Dukun dan lain-lain. Cesairo gitu. Chandra Darusman, anjing enak banget. Lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
0: Alright, menarik ya.
1: Nanti di album.
0: Nanti di album ya. Oke, yes. Oke. Okay. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
1: Oke.
0: Okay. Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara.
1: Wih.
0: Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
1: Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Terus nggak pernah apa ya, nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
0: Mm-mm.
1: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu pengen main kenceng gitu kan, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya alah baca partitur itu buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
0: Oke.
1: Lebih teknik aja musiknya.
0: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali enggak.
0: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran
1: apalagi,
0: gitu ya.
1: Apalagi.
0: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
0: Iya.
1: Satu agama lah, Beatle agama kita kan.
0: Yaudah, sering disuruh gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget.
0: Bener.
1: Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh. Emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
0: Bunga Abadi. Alright, okay. Bener. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh lu dangdut tapi gimana nih KDI?
1: Baru. Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia
0: boleh.
1: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya. Ketinggian ya.
0: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Ya, satu-satu ya masih ada.
0: Benar.
1: Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Selain Bilal, selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayaknya tuh.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
0: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
1: aduh siapa ya, bingung sih sebenarnya, kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
0: Oke, okay, siapa
1: yang bikin semangat nyanyi sih ya? Pertama Once.
0: Oke.
1: Okay. Once Mekel. Itu ya siapa yang enggak suka?
0: Kacau sih.
1: Namanya.
0: Benar.
1: Beliau di Bintang 5 ya.
0: Iya.
1: Apa yang enggak suka lagu Arjuna gitu, betul, loh pada saat itu.
0: Once ya, gokil.
1: Bukan kita yang ngomongin yang apa Mas Ari dan yang lain-lain enggak bagus juga.
0: Benar, benar, benar.
1: Tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing.
1: Selera aja. Terus yang satu lagi Almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh yeah.
1: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga, bener, sih, bener, karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya, Krisya, nah, bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu.
0: Perunggu.
1: Beatle-beatlean juga.
0: Iya, aku juga beatle-beatlean juga. Ya.
1: Ah, makanya Maul demen banget
0: Beatle.
1: Kan Maul Pekarni itu.
0: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh si Maul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung kalau okay, untuk ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
0: Oke, okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama Almarhum Krisya.
1: Mungkin gitu kalau ya. Solois cewek ada.
0: Oke, okay, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, ngefans aja sama Mama Ina, demen aja sama suara Mama Ina gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
0: Oke. Okay.
1: Lagu Kalah Simfoni Cinta, apa ya judulnya tuh lu? Kisah Insani.
0: Oh iya.
1: Kisah Insani itu gue dengerin, oh ini Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
0: Iya.
1: Kok enggak ada artis mudanya? Gak pede guanya.
0: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan gitu.
1: Enggak usah lah, sayang.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Benar.
1: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, okay, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi, semoga udah kejawab gitu ya. Oke, okay, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis, okay. Ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album.
0: Langsung album ya.
1: Udah selesai semua sih, maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
0: Vega Andares. Benar. Ditunggu ya secepatnya.
1: Sama bapak pondok cabe itu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
1: Perdana
0: ya.
1: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya, insya Allah tajuknya tuh kan memang Tutur Hayat.
0: Oke.
1: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan Hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah, tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada senang, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, dan lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih mulu, seneng mulu. Enggak sih, random aja.
0: Oke,
1: okay. Roller coaster aja
0: sebenarnya di
1: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada yang ke Beatle-Beatlean.
0: Benar.
1: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang Kisah Insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
0: Asik,
1: kayak
0: sedap. Kurang
1: lebih kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya maksudnya.
1: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang gitu.
0: Oke, okay, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 tracks. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa deh.
0: Oke.
1: Iya, 5 ya, segituan
0: ada,
1: lah.
0: Ada sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
0: baru.
1: Sekitar 5, 5 atau 4 atau berapa gitu lupa.
0: Gitu. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga. Bener, sebat kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
1: Iya, besok lagi deh. Entar dulu deh. Tiba-tiba udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal dikit lagi ya, bisa dibilang 80% lah. Ah, 80 okay. sampai 90% udah kelar, udah tinggal. Insyaallah tinggal
0: bisa lah ya. 3 bulan maka kejar lah.
1: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
0: Enggak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Clabby. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
2: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify atau musik. Bahkan video klipnya udah ada.
1: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
2: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio _ Clabby.
1: Oke. Okay.
2: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
1: Oke.
2: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
1: Oh, akan ada nanti.
2: Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
1: Seru nih.
2: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
1: Oh,
2: ibaratnya ya sequelnya sih. Bunga Abadi. Ya? Janji Bahagia dulu yang keluarin.
1: Okay.
2: Yes.
1: Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
2: Di video Janji Bahagia.
1: Hmm.
2: Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah nggak ada.
1: Oke.
2: Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
1: Oh, I see. Oh, kebayang.
2: Kebayang.
1: Benar-benar.
2: Lebih ke ya adegan waktu itu di nanti bisa dilihat sendiri lah ya di YouTube, ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
1: Bunga Abadi.
2: Beberapa cerita si Bunga Abadi gitu. Cuma gak lama-lama takut saya tombak aja sih.
3: Ngeri juga laut selatan.
1: Iya bener kan. Takutnya pasang gitu kan.
3: Tiba-tiba pasang aja.
1: Bener.
3: Jangan pakai baju hijau.
1: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
2: Ya mungkin ya.
1: Mungkin kan?
2: Mungkin lah ya. Mungkin ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
1: Iya, benar.
2: Atau
1: bener.
2: Ada yang udah move on kali.
1: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri tentang lagunya ya.
2: Betul.
1: Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Clapper bukannya.
3: Clapper.
1: Bukan ya, gue asbun aja.
3: Aduh, apa ya?
1: Gak ada ya?
3: Gak usah ada fanbase lah, apa? Sahaing.
1: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
2: Iya, sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
1: Amin.
2: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
1: Betul.
2: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
1: betul,
2: membawa mudorot. Amin.
1: Amin sekeras-kerasnya ya.
2: Yes. Amin paling ultimate.
1: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Clabby di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Rio Clabby. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
2: Album liris gue kesini lagi.
1: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
2: Betul.
1: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
2: Rio Clabby.
1: Alright, bye-bye.

0: saatnya Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk informasi pertama, Juventus memulai perjalanan Europa League menghadapi Nijmegen, wakil Belanda di Allianz Stadium. Pertandingan berlangsung Jumat 18 September dini hari waktu Indonesia Barat. Melansir dari laman Juventus, tim asuhan Luciano Spalletti perlu berbenah setelah menelan kekalahan dari Sassuolo di pekan lalu di kompetisi Serie A. Kalulu menyebutkan Spalletti sudah mengevaluasi kekalahan dari Sassuolo. Mereka mempelajari kesalahan untuk tampil lebih baik. Spalletti mengakui pelatih Nick Schreuder berani menerapkan idenya dalam permainan tim. Keberanian tersebut membuat Nick tampil menyerang. Juventus sedang tidak dalam kondisi ideal untuk turun di Europa League. Sejumlah pemain andalan harus absen karena cedera dan dalam proses penyembuhan pasca operasi. Kita berlanjut ke informasi terakhir, James Rodriguez mengakhiri karir internasional setelah 15 tahun bersama Kolombia. Dia mengaku telah memberikan segalanya untuk negaranya. ESPN melaporkan gelandang terbaik yang dimiliki Kolombia ini memperkuat Atletico Nacional setelah lama berkarir di Eropa. Pemain 35 tahun ini kembali ke Kolombia. Rodriguez debut bersama Kolombia di tahun 2011 bulan Oktober saat menang atas Bolivia. 3 tahun kemudian dia mencetak 6 gol di Piala Dunia 2014. Permainan cemerlangnya membuat Rodriguez melanglang buana di Eropa. 6 tahun bersama Real Madrid memberinya dua gelar La Liga. Rodriguez pernah memperkuat Bayern Munchen dan Everton. Sejak 2022, dia membela Olympiacos, Sao Paulo serta Rayo Vallecano. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RR Bogor, teman terbaik kamu. Masih barengan Arda juga untuk malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam tuh Pro 2 ya. Masih ngomongin soal komunitas. Komunitas yang kita bahas ada komunitas Sabang Maroke teman Pro 2. Dan salah satu prinsip yang dipegang sama ini komunitas adalah toleransi harus dirasakan dan dialami. Karena itu memang sejak tahun 2013 diadakanlah program pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia. Pesertanya ini merupakan pelajar SMP dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka ini akan meluangkan waktu liburan selama 2-3 minggu untuk tinggal bersama keluarga angkat di Jakarta. Keluarga angkat yang mereka dapat ya, itu bisa saja berbeda suku, beda agama, sampai dengan toleransi itu betul-betul mereka rasakan langsung gitu. Selain menggabungkan nama kota di timur dan barat Indonesia, Sabang Maroke ini merupakan akronim gitu. Smart, jadi kepanjangannya itu adalah 1000 anak bangsa merantau untuk kembali gitu. Kegiatan selama program ini pun ada banyak juga. Selama weekdays misalnya, mereka ini nanti akan ikut yang namanya Culture Day, Career Day, National Day, Religious Day, Education Day, dan sebagainya. Sedangkan pada saat weekend, para pesertanya nanti akan beraktivitas bersama keluarga angkatnya. Sekembalinya ke daerah asal, nantinya anak-anak ini akan jadi duta perdamaian untuk teman-temannya, gitu teman berdua ya. Kalau misalnya kamu tertarik untuk bergabung, tinggal bergabung. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak sekali hal yang memang perlu dilakukan dengan baik gitu. Kamu mungkin terbiasa memberikan usaha terbaik dalam setiap hal yang kamu kerjakan, tapi ketika semuanya dilakukan secara berlebihan, hal yang awalnya mungkin bermanfaat, ini justru malah bisa membuat kita merasa lelah dan juga kehilangan keseimbangan. Kamu gak harus juga selalu memberikan usaha maksimal dalam setiap situasi. Ada pekerjaan atau urusan yang memang membutuhkan perhatian lebih, tapi ada juga hal yang cukup diselesaikan dengan standar yang wajar. Memahami perbedaan tersebut itu bisa membantu kamu untuk ngatur energi dengan lebih bijak. Jadi coba kembali untuk melihat hal-hal selama ini yang terlalu banyak menyita waktu dan juga tenaga. Pilih-pilih gitu, mana yang penting untuk dikerjakan dengan maksimal, mana juga yang bisa dilakukan secukupnya gitu. Jadi dengan begitu, energi dan waktu kita itu bisa digunakan untuk hal yang benar-benar membutuhkan pekerjaan. Karena kalau semuanya kamu lakukan secara berlebihan, dengan seluruh usaha kita, teman Pro 2 ya, ada capeknya teman Pro 2 gitu. Nah, ada beberapa hal yang nggak perlu kamu lakukan secara berlebihan. Kita bakal bahas itu, tapi jangan kemana-mana, kita bahas setelah ini. Jadi pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Oke, teman Pro 2 ya, kita lanjutin lagi nih yang berikutnya. Bukan yang berikutnya deh, yang pertama malah. Hal yang gak perlu kamu lakukan secara berlebihan. Jadi itu adalah memikirkan pendapat orang lain ya, mempertimbangkan perasaan dan juga pendapat orang lain.

ini merupakan bagian dari kehidupan sosial. Kamu tetap bisa menghargai pandangan orang lain tanpa harus terus memikirkan bagaimana diri kamu itu terlihat di mata semua orang. Setiap orang punya penilaian yang berbeda, teman bro dua. Jadi gak mungkin juga untuk memenuhi ekspektasi semuanya. Terlalu sibuk mikirin penilaian orang, itu malah bisa membuat kita ragu untuk ngambil keputusan. Bahkan hal sederhana, misalnya kayak memilih pakaian gitu ya. Terus menyampaikan pendapat, ataupun menentukan sesuatu untuk diri sendiri. Ini bisa terasa rumit sekali, karena memang takut dikomentarin. Nah, kalau misalnya kamu terus mengikuti kekhawatiran ini, ini bisa aja jadi semakin sulit untuk mendengarkan apa yang sebenarnya kamu inginkan. Boleh aja dengerin masukan ya dari orang, mempertimbangkan pendapat orang itu boleh banget. Setelah itu, kasih juga ruang untuk diri kamu sendiri. Menentukan pilihan berdasarkan kebutuhan, berdasarkan nilai, dan juga kondisi yang memang sedang dijalani. Gak semua komentar itu harus dijadiin patokan untuk nentuin bagaimana kamu menjalani hidup. Karena yang jalanin hidup itu kamu, teman berdua, bukan orang lain. Nanti kita lanjutin lagi, jadi jangan kemana-mana. Pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro2 FM.

Tahu nggak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka. Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.

Oke, tema pro 2 yang berikutnya adalah bekerja sampai lupa istirahat, tema pro 2. Jadi punya tanggung jawab dan ingin menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Ini satu hal yang positif gitu. Kau mungkin merasa perlu terus bekerja supaya tugas cepat selesai, sama gitu ya. Padahal tubuh sama pikiran kamu itu tetap butuh waktu untuk berhenti dan juga memulihkan energi gitu. Memaksakan diri untuk terus bekerja ketika sudah kelelahan itu bisa membuat konsentrasi menurun dan juga pekerjaan terasa semakin berat. Waktu istirahat bisa terasa seperti sesuatu yang baru boleh didapatkan setelah semua tugas selesai. Padahal menunggu sampai benar-benar kehabisan tenaga justru malah membuat kita semakin sulit bekerja dengan optimal dan efisien, teman pro 2. Jadi cobalah untuk beri batas juga yang lebih sehat antara waktu kerja sama waktu istirahat. Tentukan kapan waktunya berhenti dan kasih kesempatan diri kamu untuk benar-benar beristirahat tanpa merasa bersalah gitu ya.

Oke, kita lanjutin nih. Hal yang berikutnya yang gak perlu kamu lakukan secara berlebihan, teman-teman berdua. Ngikutin tren. Ngikutin tren ini bisa jadi cara sebenarnya untuk mencari inspirasi ataupun mencoba sesuatu yang baru. Kamu bisa menikmati tren yang lagi rame tanpa harus ngerasa wajib untuk ngikutin semuanya. Jadi pilih hal yang memang menarik dan juga sesuai dengan kebutuhan aja, teman-teman berdua. Gaya berpakaian, produk kecantikan, tempat makan, sampai dengan barang-barang yang lagi viral, ini bisa terus berganti. Kalau misalnya semuanya diikutin, ya boncos gitu kan. Pengeluaran bisa bertambah, barang yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhin bisa numpuk. Apalagi kalau kamu beli sesuatu hanya karena emang lagi rame aja dipakai sama orang. Nah, pilih tren yang sesuai gitu dengan kebutuhan kamu, dengan selera kamu, dengan kemampuan juga, ya itu emang harus diukur-ukur juga. Jadi kamu tuh bisa tetap mencoba hal-hal baru tanpa harus punya ataupun mengikuti semuanya gitu dengan melakukan hal tersebut gitu ya. Kamu itu bisa menikmati tren dengan lebih bijak tanpa membuat pengeluaran dan juga barang di rumah jadi semakin menumpuk gitu. Nanti kita lanjutin lagi nama nomor 2 ya. Hal berikutnya yang gak perlu kamu lakukan secara berlebihan.

0: Udah tahu belum? Kita manusia berbagi hampir 97% DNA yang sama dengan orang utan, menjadikan mereka kerabat dekat kita setelah kera. Yuk kita lindungi mereka.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Oke, yang terakhir ya teman berdua ya, mencari kesempurnaan gitu teman berdua. Ini keinginan untuk memberikan hasil terbaik ini bisa mendorong kita memang untuk terus berkembang, tapi mengejar kesempurnaan dalam setiap hal justru malah membuat prosesnya terasa jauh lebih berat. Kamu mungkin terus menetapkan standar yang tinggi sampai lupa bahwa setiap pekerjaan itu punya batas waktu dan juga tujuan yang perlu dicapai gitu. Kau bisa aja nih ngabisin terlalu banyak waktu untuk memperbaiki sesuatu karena ngerasa memang masih ada yang kurang. Padahal hasil yang sudah cukup baik ini mungkin sebenarnya sudah memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Nah, terlalu fokus pada kekurangan ini juga bisa membuat kita itu sulit untuk menghargai usaha yang sudah dilakukan. Jadi belajar mengenali kapan harus berhenti merupakan bagian dari proses gitu. Tentukan standar yang realistis, pahami kapan sebuah pekerjaan itu sudah cukup untuk diselesaikan. Nggak semua harus sempurna untuk bisa dianggap berhasil, teman berdua. Jadi sebenarnya ya teman berdua ya, daripada terus daripada terus berlebihan itu, coba lihat perkembangan diri kamu sendiri aja teman berdua. Perubahan kecil yang kamu lakukan hari ini itu tetap layak dihargai gitu. Menjalani hidup dengan lebih tenang terkadang berarti mengetahui kapan harus berhenti mengejar sesuatu secara berlebihan. Gitulah ya. Ini juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Saya pamit Arda. Ya, saya Arda pamit maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Demikian tadi teman Pro 2 serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2 selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. La Programa 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 18 September 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: DKI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Hello, selamat pagi, good morning teman Pro 2. Deli Tambunan hadir untuk nemenin kamu di Spada untuk edisi hari ini. Dan saya berharap pagi hari ini semuanya udah pada happy ya. Bangun tidur dengan perasaan happy itu teman Pro 2, something banget. Jadi mesti dicobain. Ya sudah kalau gitu, seperti setiap paginya kita bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi terkini. Tapi nanti informasinya bakal kita mulai share di jam 6 teman Pro 2 ya. Jadi sekarang kita mau sama-sama dulu dengerin jazz musik Pro 2 FM 1 jam cuma lagu. Oke, jangan kemana-mana, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Music Pro 2 FM 1 jam cuma lagu.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Bulan suci Ramadan sudah di depan mata. Mari kita siapkan hati untuk mendekatkan diri padanya. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa.

0: Jazz Music Prodo FM. Satu jam cuma lagu.
1: Haruskah ku berubah demi

0: Sakit perut aku.
1: Kamu kenapa, Dek?
0: Perut aku, Kak, sakit. Dari kemarin, aku ke dokter. Katanya aku punya masalah dengan pencernaan. Susah BAB gitu, Kak.
1: Nah loh, pasti kamu jarang banget makan sayuran. Apalagi minum air putih. Dan yang pasti nih, kamu pasti hobi nih makan sembarangan.
0: Iya, Kak.
1: Ya ampun, Dek. Nih, Dek ya. Sayuran itu penting buat tubuh kita sebagai serat dalam tubuh kita. Dan yang jelas, air putih itu penting banget. Kamu pasti tahu dong, kalau dalam sehari tubuh kita ini membutuhkan 8 gelas air putih atau 1 liter air. Nah, jadi mulai sekarang sebaiknya kamu harus mencoba minum air putih sebanyak 8 gelas atau 1 liter per hari. Dijamin deh, sehat selalu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

Yes, yes, yes, teman berdua, Deli Tambunan udah balik lagi untuk menemani kamu. Banyak banget hal yang bisa kita lakuin kalau kita bangun dari pagi hari, teman berdua. Jadi saya berharap kamu juga sudah bangun, udah seger pagi hari ini dan siap untuk menjalankan aktivitas kamu sambil saya temenin di sepada ini sampai dengan jam 10 nanti ya. Untuk membuat kamu bersemangat, teman berdua, ada banyak banget informasi yang mau saya share dan juga lagu-lagu enak yang mau saya puterin, teman berdua ya. Hari Jumat identik dengan hari yang menyenangkan, selain harinya pendek. Tapi Jumat itu kan biasanya sudah memasuki ke weekend, teman berdua. Makanya banyak yang senang nih ketemu dengan hari Jumat. Bahkan sampai ada istilah thanks God it's Friday, ya kan? Jadi mudah-mudahan kamu juga bisa menjalankan segala hal-hal yang akan kamu kerjakan hari ini dengan penuh kebahagiaan. Sedap. Ya sudah kalau begitu, untuk mengawali perjumpaan kita kembali di jam 6 ini, teman Pro 2, saya udah siapin lagu-lagu enak nih. Sebentar lagi saya bakal puterin lagunya Luis Capaldi dengan Forget Me untuk kamu.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengerin kira-kira 4 menit lagi karena saya pengen membakar semangat kamu dulu dengan lagunya Hindia With Everything You Are. So, tetap di Spada on Friday bersama Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

0: Alah, lambat banget sih ini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

0: Aja hari ini.
1: Baiklah, nomor 2 untuk informasi pertama yang bakal kita share adalah informasi perakhiran cuaca. Penting banget untuk kamu ya, supaya kamu itu tahu kondisi cuaca hari ini, biar kamu bisa menyesuaikan kostum untuk beraktivitas hari ini, nomor 2 ya. Nah, kayak gimana sih informasinya? Ada informasi yang bakal langsung disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Taman Pro 2. Ini dia.
2: Hai Sobat RRI, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Deni Hertanti, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari diperkirakan hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Peringatan dini. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat, petiran, angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Demikian perakiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
1: Terima kasih banyak Diana Hartati dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Baratnya. Semoga informasi perakiran cuacanya bisa membuat kamu bersemangat ya, sehingga kamu tahu nih, hari ini berarti cuacanya pantasnya aku pakai baju seperti ini, misalnya gitu ya. Tapi gak ada salahnya, walaupun tidak ada potensi hujan, bawa alat penangkal hujan ya. Namanya juga kita tinggal di Bogor ya kan, kota hujan, suka tiba-tiba hujan tuh, nomor 2. Jadi jangan lupa bawa payung dan juga jas hujannya.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Coba nomor 2, belakangan influenza tipe A ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini karena kasusnya disebut meningkat di beberapa wilayah ya. Terus gimana sih kendalanya? Terus gimana sih kondisinya secara nasional? Nah, kita sudah dapatin informasi dari Kementerian Kesehatan yang melaporkan tren kasus dan jenis subtipe virus influenza di Indonesia berdasarkan Surveillance Sentinel Influenza-like Illness dan juga Severe Acute Respiratory Infection. Gitu, teman pro 2 ya. Dalam laporan yang kita terima di bulan Agustus kemarin nih, jenis influenza yang mendominasi adalah tipe A, ya. Ada dua tipe A dan juga ada tipe influenza B, teman pro 2. Gitu ya. Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, seorang dokter spesialis ya, penyakit dalam mengatakan kalau misalnya sebenarnya kondisi ini tuh nggak perlu menjadikan kekhawatiran yang berlebihan di masyarakat. Pasalnya, jenis-jenis influenza yang beredar sesuai laporan Kemenkes adalah subtipe yang umum, teman pro 2. Gitu. Jadi menurut Profesor Chandra Yoga Aditama nih, seorang dokter paru senior juga ya, ini mengatakan kalau misalnya informasi influenza A ditemui, memang dari dulu influenza tipe A ini paling sering ditemui. Justru kalau misalnya ada yang tipe B, C yang naik, itu yang harusnya diwaspadai katanya. Kalau A yang dominan, memang dari dulu sih subtipe A ini selalu dominan, teman pro 2. Nah, untuk membantu perlindungan diri, Profesor Chandra bilang nih, penggunaan vaksin influenza bisa untuk membantu melindungi diri dari penyakit si influenza ini kalau misalnya kasusnya bertambah, teman pro 2. Begitu. Tapi gak ada salahnya nih, kita juga harus pinter-pinter ya menjaga kondisi tubuh kita, teman pro 2. Kalau misalnya kemana-mana, ada baiknya pakai masker juga deh, sama seperti zaman-zaman pandemi ya. Kalau emang kondisi cuaca lagi tidak menentu ini kan, kadang-kadang tubuh kita juga suka jadi rentan nih. Dengan kita pakai masker, kitanya jadi lebih terlindungi. Dan jangan lupa, minum air putih yang cukup. Terus jangan lupa juga konsumsi vitamin. Tidur cukup juga, makan makanan yang enak juga. Enak, bukan enak ya, enak sih udah pasti. Makanan-makanan yang sehat, teman pro 2.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang? Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah, diamkan selama kurang lebih 5 jam, dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

cinta. Tom Pro 2, untuk kamu yang mau beraktivitas di Jakarta hari ini, jangan lupa pakai masker, Tom Pro 2. Selain untuk terhindar dari sakit flu dan lain sebagainya ya, kualitas udara di Jakarta hari ini pun dikabarkan tidak sehat, Tom Pro 2. Waduh, ini dia ya. Jadi Tom Pro 2, menurut informasi yang kita terima nih, kualitas udara di Jakarta tercatat tidak sehat pada pagi hari ini. Jadi kita disarankan mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, Tom Pro 2 ya. Menurut laman IQ Air, dengan pembaruan pada pukul 5 tadi pagi, tercatat kualitas udara di Jakarta berada pada poin 153 dengan tingkat konsentrasi polutan PM2,5 sebesar 59 mikrogram per meter kubik atau 11,8 kali lebih tinggi nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Serem ya Tom Pro 2 ya. Apa namanya, si PM2,5 ini merupakan partikel berukuran lebih kecil 2,5 mikron atau mikrometer yang ditemukan di udara termasuk debu, asap ya. Dan paparan partikel ini dalam jangka panjang dikaitkan dengan kematian dini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kurnia Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, tim bulu tangkis Indonesia membawa komposisi menarik pada nomor tunggal putra Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dari 4 wakil yang disiapkan, 3 diantaranya akan menjalani debut di ajang olahraga terbesar se-Asia tersebut. Mengutip rilis resmi dari PBSI, ketiga pemain itu adalah Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, dan juga Muhammad Yusuf. Sementara satu wakil lainnya memiliki pengalaman tampil di Asian Games, sehingga diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam skuad Indonesia. Bagi Alwi dan Ubed, Asian Games menjadi pengalaman baru, tetapi keduanya sudah memiliki jam terbang di sejumlah kompetisi bergu internasional. Pengalaman memperkuat Indonesia di SEA Games, Piala Sudirman hingga Piala Thomas menjadi modal sebelum menghadapi persaingan di Aichi Nagoya. Alwi dan Ubed juga datang dengan kepercayaan diri setelah sebelumnya meraih hasil positif di SEA Games. Pengalaman tersebut menjadi bekal untuk menghadapi turnamen dengan tingkat persaingan yang lebih tinggi. Sementara itu, Yusuf akan menjalani pengalaman pertamanya di turnamen olahraga multi-event berskala besar. Kehadiran para pemain senior di dalam tim menjadi salah satu sumber dukungan bagi pemain muda tersebut agar mampu mengelola rasa gugup dan juga tampil lebih tenang. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, keganasan Barcelona kembali memakan korban. Kali ini giliran Racing Santander yang kena bantai Blaugrana dalam lanjutan La Liga musim ini. Bermain di Camp Nou kemarin, Barcelona menghancurkan Racing Santander dengan skor 7-2. Hasil ini memperpanjang tren impresif mereka karena Blaugrana kini telah mencetak 4 gol atau lebih dalam 5 pertandingan beruntun. Atas kemenangan ini, Barcelona menetap di puncak klasemen dengan torehan 18 poin, surplus gol 22, di mana tim asuhan Hansi Flick begitu mencolok, 2 kali lipat dari Real Madrid yang bertengger di peringkat kedua. Start Barcelona memang sempurna dengan membukukan 6 kemenangan di La Liga dan mengamankan 3 poin pada laga perdana Liga Champions. Namun mereka masih memiliki tugas berat, yaitu menjaga konsistensi. Bagi Gavi, menjaga konsistensi untuk terus berada di level tertinggi adalah yang paling sulit dalam sepak bola, apalagi Barcelona bermain di banyak kompetisi. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: DKI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Yes, teman Pro 2, Deli Tambunan masih nemenin kamu di Spada on Friday ya. Hal yang paling